0: kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
2: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
3: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
4: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
3: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan aspirasi kita untuk Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
6: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Prionggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok.

0: legal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun bea cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
1: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolomuni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
0: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
2: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
0: Diketahui, bea cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, bea cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
5: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
6: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
4: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
7: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
4: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung di program MBG ya, informasi seputar kesehatan untuk di pagi hari ini pendengar, hingga pukul 9 pagi hari nanti. Silakan, kami juga ajak Anda untuk ikut berpartisipasi sharing informasi terkait makanan bergizi seimbang, kemudian juga ketahanan pangan lokal boleh ya, serta seperti apa peran keluarga untuk mendukung suksesnya program MBG khususnya untuk di Kabupaten Nunukan saat ini. Bersama kami tim Nunukan Pagi, dengarkan terus RRI Nunukan untuk pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Hey Tian, apa kabar?
5: Bang John, kabar baik nih.
4: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
5: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
4: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
5: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
4: Oh gitu. Pantas aja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
5: Oh, gitu ya bang.
4: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
5: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
4: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
5: Siap, semangat bang.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Untuk pagi hari ini ya, untuk Anda yang barangkali sedang persiapan atau juga saat ini lagi baik, untuk Anda yang juga saat ini lagi di lapangan, sedang ada persiapan seperti itu untuk pelaksanaan gerak jalan untuk hari ini di tanggal 22 Agustus ya. Selamat pagi untuk semuanya, semangat pagi juga untuk Anda. Dan juga Anda dapat sharing informasi seputar situasi kondisi saat ini barangkali di sana, ingin Anda kabarkan ya untuk pendengar kita dapat mengetahui seperti apa situasi kondisi saat ini barangkali dari startnya ya, untuk antusias masyarakat juga, penonton dan peserta yang ingin Anda sampaikan boleh. Kami juga masih menantikan dari reporter kami yang nanti juga akan melaporkan langsung seperti apa untuk situasi kondisi saat ini di lapangan, persiapan untuk para panitia, kemudian juga peserta ya akan dihadirkan untuk di setiap program yang kami hadirkan untuk Anda. Kami update informasi berikut untuk Anda mendengar terkait program gizi seimbang dan juga ketahanan pangan yang kami hadirkan informasinya di program MBG untuk pagi hari ini, di mana terkait beberapa bagian penting juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ini mengenai seperti apa untuk pola konsumsi makanan yang sehat, bergizi dan juga sesuai kebutuhan tubuh. Dan pendengar, hal tersebut juga mengangkat potensi ketahanan pangan lokal ya, di mana pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di daerah dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi sekaligus mendukung perekonomian masyarakat setempat. Peran keluarga juga menjadi salah satu perhatian utama dalam hal-hal apalagi terkait untuk makan bergizi ini, di mana keluarga ini memiliki peranan penting dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini, mulai dari memilih bahan makanannya, kemudian juga cara pengolahannya, menyiapkan menu bergizi ya, hingga mengajarkan pola hidup sehat kepada anggota keluarga. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, kami hadirkan di program MBG untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami yang bertugas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Baik, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Pagi, dan juga informasi untuk Anda masih terkait makanan gizi seimbang, di mana pertumbuhan optimal ini dapat mendukung tinggi badan, berat badan sehat, dan juga perkembangan otak anak. Dan daya tahan tubuh yang memperkuat sistem imun agar tidak mudah sakit. Energi harian diperlukan untuk menjaga stamina dalam beraktivitas dan juga berpikir. Terakhir adalah cegah penyakit, dapat menurunkan resiko penyakit berbahaya seperti diabetes, stroke, dan jantung. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar di program MBG untuk pagi hari ini. Dan sesaat lagi, tepat pukul 9 pagi hari nanti, di mana kembali kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan, dan juga informasi aktual lainnya hingga pukul 10 pagi hari nanti. Boleh ya untuk Anda yang ingin sharing informasi terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, silakan Anda bergabung sharing informasinya, boleh di via SMS dan juga WhatsApp di 0811-5311-945.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Hei, hei, alo, hei. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini kasih yang anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya do, eh, cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, so, anak ini kasih yang anak, eh? Bangun, Jo, so, mulai ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat pakai acara pisah bangong.
1: Udah,
0: jadi merdeka noh.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan ngana mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur, kok ngana pi basa dia pi sekolah, dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dapat formo kasih bagus ini torang pe negara. Kong, jang suka aja terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tuja terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini, sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu.
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.

Mendengar hingga pukul 10 pagi hari nanti kami akan ajak Anda untuk update informasi kami akses dari rri.co.id. Informasi berikut terkait sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan. Komando Distrik Militer Kodim 0911 Nunukan menegaskan komitmen dalam mengurai berbagai tantangan geografis dan infrastruktur khususnya di dataran tinggi Krayan yang memiliki keterbatasan akses informasi. Mendengar disampaikan Komandan Kodim Dandim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo bahwa seluruh wilayah Kabupaten Nunukan ini berada dalam atensi khusus karena langsung berbatasan dengan negara tetangga. Kendati demikian, kawasan Krayan juga mendapat intervensi jajaran TNI, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat mengingat tantangan mobilitas yang cukup ekstrim. Karena itu, unsur TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang. Melalui program teritorial yang taktis dan aplikatif, Kodim 0911 Nunukan aktif menginisiasi pembangunan infrastruktur skala mikro guna memangkas keterisolasian desa-desa terpencil. Dan pendengar, salah satu bukti nyata program teritorial tersebut adalah suksesnya pembangunan jembatan Garuda di wilayah Krayan, di mana jembatan strategis ini dikerjakan secara gotong royong melalui sinergi murni antara prajurit TNI AD dan juga warga setempat. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar di program musik dan informasi pagi hari ini bersama kami yang bertugas.

Cukup, tubuhmu akan berterima kasih. Kalimat ini sangat inspiratif. Tidur yang cukup memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental. Dengan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Jadi, mari kita prioritaskan tidur yang cukup untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

0: Terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Bupati Nunukan mendorong petani mengembangkan lahan hortikultura untuk memperkuat ketahanan pangan. Hal itu disampaikan saat panen perdana semangka dan jagung manis di Kelurahan Selisun. Panen perdana digelar kelompok tani harapan sejahtera Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, di mana ketua kelompok tani menyebutkan hasil produksi selama ini masih rendah dan membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Sementara itu, pendengar, Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pengembangan lahan dinilai penting untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong memperluas dukungan kepada kelompok tani di Kabupaten Nunukan. Dukungan terhadap program pertanian juga datang dari DPRD Nunukan melalui Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrusyam, yang menyatakan akan terus mendorong program pemerintah daerah agar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani. Kami akses informasi berikut untuk Anda, pendengar, di situs rri.co.id.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Dan kau curi.
3: Kek.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Hom Pimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta, yang kurang lebih artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hom Pimpa juga mengajarkan untuk nerima, atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita...

0: Selamat siang pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Durukan untuk di kesempatan hari ini. Dan juga untuk yang ingin share informasi bersama kami, boleh ya untuk di 0811-5311-945. Silakan, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan kepada kita seperti apa untuk kemeriahan suasana kegiatan kerajalan yang saat ini juga sedang dilaksanakan untuk di Kabupaten Nunukan, dan untuk antusias para warga setempat dan juga peserta ya yang mengikuti kegiatan tersebut, boleh kami tunggu partisipasi dari Anda di 0811-5311-945. Boleh Anda kirimkan di via SMS, atau juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung langsung ya bersama kita di via telepon juga silakan. Kami tunggu partisipasi Anda pagi hari ini bersama kami yang bertugas.
1: Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memukau.

0: Weh, serius sekali dok mana?
1: Aduh,
0: kan sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Ngana so tau so siapa yang ngana mau pilih? Sadikila so mau pemilu, tau?
2: Oh no.
0: Aduh, cilaka ini. So mau pemilu kah tukang? Mar tenang deo, kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada? Semudah itu ngana ada pengana pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu, lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya, apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula.
1: Hi, biasa jodang tuh Randy, kayak pangana serupa iklan radio begini dang.
0: Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, terima kasih kebersamaan Anda untuk pagi hari ini bergabung mendengarkan siaran RRI Dudukan, dan kami akhiri untuk di program musik dan informasi. Sekaligus saya akhiri kebersamaan kita pendengar bersama kami tim Dudukan pagi yang bertugas. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Kami informasikan kembali, silakan ya untuk Anda yang ingin share informasi seputar kejadian penting yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda boleh, atau juga situasi kondisi saat ini ingin Anda kabar. Kabarkan, silakan di 0811-5311-945 Anda dapat bergabung untuk share informasi di VSMS, WhatsApp dan juga telepon. Baik, dan pendengar, setelah kami Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Dengarkan terus RRI Nunukan di hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang pendengar RRI Nunukan, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Nunukan siang hari ini bersama saya Angel, temani Anda dengan beragam informasi dan lagu ya. Yang pasti hari ini yang lagi siap-siap nonton gerak jalan atau mungkin di rumah saja, selamat menikmati kebersamaan kita ini. Dan untuk semua yang hari ini siap-siap nonton gerak jalan atau juga jadi peserta gerak jalan, semangat. Pokoknya kita berharap semua hari ini penuh dengan semangat yang luar biasa, walaupun cuaca agak mendung ya. Tapi mendung tak berarti hujan ya. Jadi walaupun mendung, kita bersyukur juga karena tidak panas dan kita berharap juga tidak hujan, sehingga semua kegiatan hari ini semuanya bisa berjalan lancar ya, dan juga didukung dengan cuaca yang baik. Kita berharap cuacanya bisa cerah lagi, dan juga kondisi yang fit pastinya semua bisa ikut gerak jalan dengan nyaman, dengan santai pastinya. Yang nonton juga jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya kalau jajan jangan buang sampah sembarangan, cari tempat sampah ya. Kalau enggak, taruh di kompek dulu, nanti kalau dapat tempat sampah di mana, di situlah dibuang ya. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada saat kita nonton atau dimanapun, dan juga hati-hati dalam perjalanan untuk yang berkendara juga demikian, karena jalanan di beberapa tempat juga lagi macet banget ya, hanya dibutuhkan beberapa ruas jalan aja. Jadi untuk semuanya harus juga hati-hati di perjalanan Anda, kemudian juga saat Anda di rumah, di tempat kerja, atau lagi nonton, atau lagi kegiatan apapun hari ini. Oke, tetap bersama kami di Persatuan Nunukan, dan juga nanti jangan lewatkan pada siang hari nanti, pada pukul 13 atau jam 1 siang nanti, kami juga akan hadirkan untuk Anda obrolan budaya prioritas nasional ya, yaitu Sanggar Tari dan Seni Budaya, peran Sanggar

Dalam melestarikan seni tradisi dan juga mencetak generasi cinta budaya pada pukul 13 nanti ya. Jadi mudah-mudahan Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami.

pastinya membutuhkan cuaca yang bagus juga, apalagi hari ini kegiatan gerak jalan. Semoga dengan cuaca yang cerah sebagus ini, semua kegiatannya terlaksana dengan baik tanpa ada kendala cuaca. Oke, siang hari ini juga dengan beragam informasi seputar kesehatan kali ini kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, saat ini iklim dunia sedang berada dalam kondisi pemanasan global yang semakin buruk. Krisis iklim ini dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim, kekeringan panjang, dan juga ancaman lokal. Selain efek makro, keadaan yang kian hari kian memanas ini dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami heat stroke. Nah, melansir dari laman Cleveland Clinic, heat stroke ini merupakan kondisi di mana suhu tubuh meningkat drastis melampaui batas kemampuan toleransi tubuh yang akhirnya bisa membahayakan hingga mengancam nyawa. Nah, berdasarkan penjelasan pada laman Headshot, ini beberapa gejala yang muncul ketika seseorang mengalami heat stroke antara lain yaitu berkeringat berlebihan, pusing, mual, kemudian kram otot ya, kemudian pandangan buram, lemas, linglung, perkataan juga tidak jelas atau pelo ya, kemudian detak jantung juga meningkat atau rasa haus ekstrim. Nah, pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika seseorang mengalami heat stroke ini adalah memindahkan korban ke tempat yang dingin dan teduh untuk mengurangi paparan panas. Setelah itu, letakkan kakinya pada posisi lebih tinggi untuk memperlancar peredaran darah. Baru kemudian mulai lakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh. Dan mulai dari mengipasi, melonggarkan pakaian, mengelap bagian tubuh dengan lap yang basah, atau mencipratkan air. Nah, jika orang tersebut masih sadar, berikan ia minum sedikit demi sedikit untuk mengurangi dehidrasi. Nah, pertolongan pertama hanya dilakukan ketika kondisi korban masih pada tahap awal. Namun, bila mendapati keadaannya telah berada pada level kritis dengan gejala tidak ada respon, tidak bernapas secara normal atau tidak ada denyut nadi, maka segera hubungi pihak medis. Dan bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi heat stroke, tingkat berbahaya dengan gejala yang bisa mengarah pada

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoax, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi sebelum dikirim, pikirkan dulu apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu. Aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.
2: Pro 1 nunukan. Mari kita belajar dari bencana sebelumnya dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dengan mempelajari penyebab dan dampak bencana, meningkatkan pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta melakukan simulasi dan pelatihan bencana sehingga kita dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana di masa depan. Caranya, pelajari penyebab dan dampak bencana sebelumnya, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, lakukan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan, perbarui pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta bagikan pengalaman dan pengetahuan dengan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini dengan beragam informasi ya. Cuaca juga mulai bagus, walaupun tadi ada sempat hujan ya, karena tadi juga banyak yang basah karena hujan ya di saat gerak jalan tadi. Tapi semangat mereka luar biasa sekali ya, walaupun kehujanan semuanya tapi punya semangat yang luar biasa hingga ke finish. Jadi untuk semua yang mungkin saat ini juga mungkin masih dalam perjalanan Anda menuju ke finish, tetap semangat buat semua peserta, buat semua penonton, buat semua masyarakat Nunukan. Oke, kembali lagi informasi kali ini masih dengan informasi sehat ya untuk semua pendengar. Membangun semangat dalam menjalani kehidupan menjadi hal penting agar setiap aktivitas itu dapat dilakukan dengan lebih positif dan bermakna. Semangat yang terjaga tentunya dapat membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan sekaligus meningkatkan motivasi untuk menjalani hari. Nah, salah satu cara membangun semangat adalah dengan mendapatkan istirahat yang cukup. Tubuh dan juga pikiran membutuhkan waktu

untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas. Nah, selain itu, membiasakan diri bersyukur atas setiap nikmat yang diterima, ini dapat menumbuhkan pikiran positif dan juga membuat hati lebih tenang. Bangun pagi juga menjadi kebiasaan sederhana yang dapat membantu membentuk semangat. Memulai hari lebih awal itu memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri, menyusun rencana kegiatan, serta menikmati suasana pagi sebelum menjalani aktivitas. Nah, ini lagi gini, kebiasaan mandi setelah bangun tidur ini juga dapat membuat tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas ya. Jadi kalau bangun pagi langsung mandi aja, jangan tunggu sampai siang-siang. Jadi semangatnya dimulai dari awal aja. Nah, hal sederhana lainnya yang tidak kalah penting adalah mencukupi kebutuhan air putih. Tubuh yang terhidrasi dengan baik ini dapat mendukung berbagai fungsi tubuh, membantu menjaga kesegaran serta mendukung konsentrasi. Nah, dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti cukup istirahat, bersyukur, bangun pagi, mandi, dan minum air putih, semangat dapat dibangun secara bertahap. Jadi kebiasaan positif tersebut diharapkan mampu membantu menjalani kehidupan dengan tubuh yang lebih bugar, pikiran yang lebih jernih, dan tujuan hidup yang lebih bermakna.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Vina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Saatnya kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

pendengar masih bersama kami di Dudukan siang hari ini. Pendengar, menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus mengurus keluarga ya bagi seorang perempuan dapat menjadi tantangan ya bagi sebagian perempuan pastinya. Nah, Kemenkes mengatakan ketika tuntutan pekerjaan dan juga keluarga sama-sama tinggi, sementara waktu kemudian juga energi dan dukungan terbatas, kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko psikososial yang berdampak pada kesehatan mental pekerja perempuan. Konflik antara pekerjaan dan juga keluarga atau work family konflik ini dapat menjadi terjadi ketika tuntutan salah satu peran membuat seseorang itu kesulitan menjalankan peran lainnya. Misalnya, pekerja harus menyelesaikan tugas setelah kurang tidur karena merawat anak yang sakit atau meninggalkan pekerjaan karena ada anggota keluarga yang membutuhkan perawatan. Nah, situasi tersebut dapat semakin berat apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab dan juga waktu istirahat yang cukup. Dan Kemenkes juga menjelaskan bahwa resiko psikososial di tempat kerja dapat berupa beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, kurangnya kendali terhadap pekerjaan, kemudian hubungan kerja yang buruk, diskriminasi, pelecehan, hingga minimnya dukungan dari atasan maupun rekan kerja. Pada sebagian pekerja perempuan, tekanan dapat bertambah karena masih besarnya tanggung jawab dalam pengasuhan, perawatan keluarga, dan juga pekerjaan rumah tangga. Nah, jika berlangsung terus-menerus, tekanan tersebut dapat mengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Dampaknya antara lain stres berkepanjangan, kecemasan, suasana hati menurun, kelelahan emosional, kemudian juga gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pencernaan. Nah, kemauan bekerja juga tentunya dapat menurun ya, ditandai dengan sulit berkonsentrasi, berkurangnya motivasi, serta meningkatnya resiko melakukan kesalahan. Beberapa tanda perlu diwaspadai ya buat kita semuanya. Seperti merasa kewalahan, cemas, sedih, atau mudah tersinggung hampir setiap hari. Kemudian tidur juga terganggu, energi kita menurun, sulit berkonsentrasi. Kemudian juga menarik diri dari lingkungan sosial, serta mengalami keluhan fisik berulang. Nah, Kemenkes menganjurkan konsultasi dengan tenaga kesehatan apabila keluhan berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Semakin berat atau mulai mengganggu pekerjaan, perawatan diri, dan hubungan dengan orang lain. Nah, untuk menjaga kesehatan mental, pekerja perempuan dapat menentukan prioritas, membagi tanggung jawab dengan pasangan atau anggota keluarga, menyediakan waktu untuk beristirahat, dan juga melakukan aktivitas fisik serta menjaga pola tidur dan makan yang sehat. Penting juga mengenali batas kemampuan diri dan tidak ragu meminta bantuan ketika beban mulai sulit dikelola. Jadi, menjaga kesehatan mental pekerja perempuan bukan hanya tanggung jawab individu. Dukungan keluarga dan juga lingkungan kerja ini juga sangat diperlukan melalui pembagian beban yang adil. Budaya kerja yang saling menghargai, fleksibilitas kerja yang kerja bila memungkinkan, kemudian juga akses terhadap konseling atau pelayanan kesehatan. Dengan dukungan tersebut, pendengar, perempuan dapat menjalankan peran pekerjaan dan keluarga secara lebih sehat dan juga berkelanjutan.

0: Itu.
1: Yang situ. Mana, Shay?
0: Yang mana?
1: Itu, tasnya cantik-cantik.
0: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
1: Aku pilih yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
0: Buktikan dong.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par. Unggul satu pukulan atas Jersey Jeretan. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun dia segera bangkit setelah

Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung.

juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda obrolan budaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Lo satu.
0: Pendengar, kembali bersama kami di obrolan budaya. Pendengar, dimanapun Anda berada, di tengah derasnya budaya asing dan perubahan gaya hidup generasi muda, ada satu tempat yang diam-diam menjadi benteng pertahanan identitas bangsa, yaitu sanggar seni. Nah, di sanggar seni, anak-anak muda tidak hanya belajar menari, ya, mereka belajar mengenal siapa dirinya, dari mana asalnya, dan bagaimana menghargai warisan leluhurnya. Dan setelah Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pertanyaannya menjadi semakin penting. Nah, sudahkah generasi kita benar-benar dirasakan oleh kebudayaan daerah? Sudahkah generasi muda merdeka menentukan identitas budayanya sendiri? Dan siapa yang akan meneruskan tarian serta seni tradisi ketika para pelakunya sudah tidak lagi mampu tampil? Nah, inilah yang akan kita kupas dalam obrolan budaya prioritas nasional RRI Nunukan, dengan tema siang hari ini adalah sanggar tari dan seni budaya, peran sanggar dalam melestarikan seni tradisi dan juga mencetak generasi cinta budaya. Kini sudah hadir di studio saat ini ada Mbak Sarnaini, ya, atau biasa dipanggil Mbak Sari, ya, Sarnaini SPD, Ketua Sanggar Tari Sari Art Project. Dan juga di sebelahnya ada Mas Ganteng nih, Mas Samsul Alam, seorang penari, ya. Dan juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami di 0811-5311-945. Silakan nanti langsung bertanya aja sama Mas Samsul dan juga Mbak Sari, ya. Jadi jangan ragu. Kemudian selain itu juga Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube RRI Nunukan, karena kita live juga di Facebook RRI Nunukan. Anda bisa berikan pertanyaan atau tanggapan Anda bersama kami di saat ini. Juga nanti bisa bergabung bersama, ya, untuk pendengar yang ada di wilayah Nunukan, Sebatik dan juga di Krayan, bisa bergabung di FM 96,3 MHz di wilayah Nunukan, di Sebatik di FM 91,5 MHz, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Anda bisa bergabung bersama kami di live streaming Facebook RRI Nunukan dan juga di YouTube. Oke, kita kembali lagi, ya, di topik kita terkait dengan sanggar tari dan juga seni budaya. Kali ini saya langsung aja ke Mbak Sari dulu nih, ya. Kalau kita bicara tentang sanggar seni, ya, sebenarnya seberapa penting ini keberadaan daripada sanggar di tengah generasi muda yang sekarang ini kan lebih banyak menghabiskan waktunya kan di media sosial dan juga di dunia digital. Gimana ini Mbak Sari?
2: Ya, jadi kehadiran kami itu di sanggar seni sebagai identitas budaya. Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda tetap melestarikan warisan budaya. Jadi sebagai media pendidikan juga sebenarnya tuh, Kak. Jadi untuk seni budaya itu bukan sekedar tarian tapi juga bahasa. Jadi yang itu sebagai identitas bangsa yang harus kita pertahankan.
0: Dan Sanggar Tari Art Project ini, ya, Sari Art Project ini kan tentunya memiliki perjalanan dan juga proses dalam membina para penari, ya. Nah, bisa ceritakan nih gimana awalnya berdirinya sanggar tari ini dan juga apa tujuan utama ini yang ingin dicapai?
2: Oke, sebelumnya tuh, Kak, saya ikut

0: susah nih karena kebanyakan anak-anak tuh nggak pede, mungkin mending main HP atau nongkrong kayak gitu.
1: Atau sekarang banyak suka juga yang tarian-tarian modern gitu
0: kayak
1: kan.
0: Gitu kan. Mm. Jadi saya coba, gimana kalau saya buka les aja. Jadi di situ saya bisa mendidik, membina, dan nantinya anak-anak yang punya bakat dan kualitas yang baik, saya ambil di situ untuk meneruskan seni ini gitu kak. Jadi alhamdulillah di les tari itu sangat bermanfaat sih buat saya.
1: Oh, luar biasa ya. Dari awalnya menjadi seorang penari dulu itu awal-awal suka nari itu memang dari SMA atau SMP atau?
0: Itu SMP kelas 2. Waktu SMP. Itu kan ada tari massal untuk jambore Malaysia dan Indonesia. Kemudian saya dipilih sama ketua sanggar Pak Arbain, pelatihnya Pak Kusoro. Nih dulu almarhum Pak Jumaan juga. Jadi saya di gabunglah di Bedewa gitu. Gimana mau enggak? Jadi sudah 16-17 tahun saya menari dan kayak gimana sih saya supaya saya bisa membawa anak-anak didik saya itu menari lah seperti itu Kak. Karena saya juga terbatas dengan kayak umur, dengan keluarga. Jadi bagaimana saya membina anak-anak ini aja supaya terus untuk melestarikan budaya seperti itu kan.
1: Wow, luar biasa ya. Nah, dari situlah ya terbentuk Sanggar Tari ya, Sari Art Project. Luar biasa.
0: Kebetulan Mas Cancu itu teman nari saya di Bedewa.
1: Wah. Nah, sekarang nih kita mau nanya dulu sama penarinya nih ya. Mas Samsul. Apa nih yang membuat pertama kali membuat Mas Samsul itu tertarik menjadi penari? Apakah itu awalnya berasal dari keluarga kayak yang suka nari, jadi dilihat akhirnya suka, atau mungkin lingkungan sekolah, atau memang dari sejak kecil tuh suka nih sama tari gitu?
2: Baik, kalau dari kecil SD itu saya sudah ikut nari. Tapi
1: SD
2: itu modern. Selanjutnya setelah itu saya ingin mengasah nih kemampuan saya nih sampai di mana, apakah hanya di modern atau tradisional gitu, apa bisa kedua-duanya. Akhirnya saya mencoba ke tradisional, di mana pada saat waktu saya SMA waktu itu ada tari massal. Jadi itu nggak lupa saya acara apa waktu itu di GOR, bukan di stadion. Ada acara tari massal, jadi setiap sekolah itu ditunjuk perwakilannya masing-masing mewakili sekolah untuk kegiatan tari massal. Nah, setelah itu, setelah acara tari massal itu, saya ditelepon sama pelatih Sanggar Tari Badewa untuk bergabung di tahun 2016 sampai 17 itu untuk mengikuti festival kebudayaan antara bangsa. Jadi disitulah saya pertama kali belajar gerakan tari tradisional dan itu cukup rumit ya daripada modern karena agak susah kita belajar dari basic yang modern ke tradisional karena banyak olah tubuh atau gerakan yang tidak sama seperti di modern. Kalau di modern mungkin kita gerakannya agak rancak, agak gimana-gimana gitu, maksudnya ya bagaimana kita mengekspresikan dari gerak itu sendiri, tapi beda dengan di tradisional. Kalau di tradisional itu ada olah tubuh atau gerakan tangan, apa kaki, dari kepala, pokoknya dari ujung kaki sampai kepala tuh ada semua gerakannya. Jadi itulah yang membuat saya, oh saya harus belajar nih.
1: Dan pastinya lebih banyak aturannya.
2: Iya betul, lebih banyak aturannya. Karena bagi saya menari itu adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Karena dengan cara kita menyadari, melakukan, dan memberikan manfaat bagi banyak orang.
1: Luar biasa sekali ya, ternyata punya talenta dari sekolah juga ya, sama ya. Pas dilihat nih anak nih lebih bagus nih dari yang lain, langsung diambil memang ya. Wah luar biasa. Nah ini kan sebagai seorang penari nih, sebetulnya apa sebenarnya yang Mas Samsul rasakan ketika mengenakan pakaian adat, kemudian juga membawakan tarian tradisional di hadapan masyarakat sendiri? Gimana rasanya waktu itu?
2: Ini pertama kali saya merasakan tampil di depan banyak orang dengan kostum yang saya gunakan, misalnya ada tarian pesisir, ada tarian pedalaman. Jadi cukup bangga saya sebagai

0: Penari yang sangat cukup bangga membawakan identitas bangsa kita, karena di Indonesia itu banyak suku dan keunikan keragaman budaya yang bisa kita eksplor dan bisa kita berbagi manfaat ke mata orang yang melihat melalui media yang bisa kita promosikan lah gitu. Jadi yang saya rasakan tuh agak merinding ya pertama, karena wah ternyata saya bisa. Apalagi di usia saya sekarang ini 31 tahun saya masih menari. Baru-baru kemarin sanggar tari kami ya. Ini iya, saya penari paling tua di antara
1: tapi
0: semuanya.
1: Tapi kan tidak mengenal usia pasti.
0: Iya benar
1: ya.
0: Karena yang menari saya lihat sekiling, wah anak-anak semua nih umur belasan tahun. Dan mereka nanya, kak umurnya berapa? 31, mereka heran gitu kan. Ya mau bagaimana, karena di sanggar tari kami, sanggar tari Sari Art ini kesusahan cari penari cowok, jadi mau gak mau saya ikut.
1: Tapi luar biasa loh, yeah. Di usia seperti itu masih terus menari, masih terus berkarya, pastinya kan sangat luar biasa sekali. Dan ngomong-ngomong nih, pastinya kan banyak sekali pengalaman selama menari ini kan, sudah lama. Nah ini kalian menari di mana saja selama ini?
2: Kalau Sari, kalau Sari dari Sanggar Bedewa tuh banyak sekali pengalaman. Yang pertama itu dari kecamatan-kecamatan pastinya tuh, dulu ke Sebatik, cuma ke Sembakung, kemudian naik level ke Tarakan, Tanjung Selor, naik lagi ke Samarinda, Balikpapan, ke Jakarta paling jauh, Kalimantan juga pernah, di Pontianak, Banjarmasin, kemudian paling jauh tuh di Australia, Kak.
1: Iya,
2: di bawah bimbingan.
1: Keren dong, tepuk tangan dong. Aduh, luar biasa sekali.
2: Itu di bawah bimbingan Sanggar Bedewa, itu yang paling jauh, sama di apa? Kinabalu.
1: Sama di Kinabalu. Luar biasa. Kalau Mas Samsul di mana aja narinya?
0: Kalau saya di kecamatan sama di Tawo aja yang baru. Baru di situ aja.
1: Tapi luar biasa ya. Sudah punya pengalaman tersendiri dari menari ya, kemudian juga Mbak Sari yang tadi sudah membentuk sebuah sanggar tari di Nunukan ini. Nah, kita kan baru saja ini merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nih. Nah, menurut Mbak Sari sendiri, apa makna nih kemerdekaan bagi pelaku seni, dan gimana nih seni budaya dapat menjadi bagian dari cara generasi muda kita itu mengisi kemerdekaan sendiri?
2: Kalau menurut saya tuh berbuat aja dulu, nggak harus nuntut apa yang pemerintah mau kasih ke saya, tapi apa yang saya kasih ke pemerintah, ke negeri ini, itu aja sih kak saya. Jadi saya terus berkarya, kayak apalagi yang saya harus buat, nggak perlu saya nuntut mana dukungan dari pemerintah dan lainnya, tapi bagaimana saya terus berkarya supaya apa yang harus saya belikan untuk ke negara ini, bukan saya meminta untuk apa yang negara berikan ke saya. Itu jadi prinsip saya sih kak.
1: Wow, luar biasa sekali ya. Dan kalau Mas Samsul sendiri gimana nih? Kalau Mas Samsul sendiri gimana mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kesenian yang ada gitu? Gimana tuh?
0: Kalau menurut saya ya itu tadi ya, mungkin kita dari sini kita banyak belajar mengajari anak-anak dari usia belia di sanggar tari, juga kita ada les. Jadi disitulah kalau bukan kita siapa lagi yang mengajarkan warisan budaya kepada anak-anak bangsa dan seterusnya, siapa lagi yang mengelola kalau bukan diri kita juga yang mengembangkan bakat itu sendiri.
1: Jadi apa yang menjadi talenta kita, mari kita sebarkan juga ke generasi muda yang lain ya. Karena sayang banget ya, kita punya talenta terus stop sampai di situ, nggak ada yang teruskan. Waduh. Oke, obrolan kita kali ini, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, silakan sekali lagi di line telepon kami di 0811531145, atau juga bisa di Facebook dan juga di YouTube RRI Nunukan. Oke, kita kembali ke Mbak Sari dulu nih. Mbak Sari, ada kekhawatiran bahwa anak muda ya semakin mengenal budaya luar, tetapi justru tidak mengenal tari. Kan banyak sekarang itu ya tidak mengenal tari dan juga budaya daerahnya sendiri nih. Apa yang dilakukan oleh Sanggar Sari Art Project untuk menghadapi tantangan kayak gini?
2: ini sudah saya alamin Kak sebenarnya. Di SD itu jangankan untuk tarian, untuk baju adat aja mereka enggak tahu ini baju adat apa. Hmm. Ini suku apa, mereka tidak tahu. Jadi sebelum saya memasukin ke materi gerakan, saya selalu memberikan materi kepada anak-anak. Tahu enggak ini baju apa? Tahu enggak ini asalnya dari mana? Tapi kebanyakan mereka itu enggak ada tahu, Kak. Nah, dari situ saya mencoba kayak, oh ya, saya mulai dari yang hal-hal muda dulu. Dari kayak seperti gambar, ini dari suku ini, dari suku ini. Nah, kemudian masuk ini budayanya, bahasanya seperti ini. Seperti itu, Kak.
1: Oh, jadi selain sanggar tari tadi menjadi tempat latihan, tetapi juga menjadi tempat edukasi, ya, menjadi sebuah sekolah karakter bagi anak-anak dan juga remaja yang bakal belajar di situ, ya.
2: Seperti non formal lah istilahnya, kan,
1: Kak. Sambil juga mempelajari budaya-budaya yang lain. Nah, ini kalau di sanggar Sari Arts Project sendiri ini, apakah cuma belajar tarian Kalimantan aja atau dari berbagai daerah juga dipelajari?
2: Alhamdulillah, awalnya kita harus tempat kita lah dulu, Dayak sama pesisir. Itu saya dulu perkenalkan, ini artinya Jepen, ini tarian Dayak. Setelah itu mereka sudah kuasai tarian tempatan, baru saya kenalkan tarian lain dan coba belajar cara nari Bugis misalnya, tarian Padang, saya baru ajarkan. Setidaknya mereka mengenal dulu identitas mereka, tempat mereka. Kita kan di Kalimantan, ini Nana, Kalimantan tuh tariannya ini, gitu. Jadi karena mereka itu taunya, oh Bugis ya Bu, Bugis ya? Mungkin gitu taunya ya. Bugis-Bugis itu aja ya, mungkin karena dari orang tuanya. Tapi kita mengenalkan dulu, di Kalimantan itu ada pesisir, ada pedalaman. Pesisir tuh seperti ini, Nak, bajunya, tariannya Jepen seperti ini. Pedalaman ini bajunya, tariannya seperti ini. Ayo belajar. Ketika mereka sudah belajar, kita naikkan level. Pertama tuh di Dayak dulu, kan agak muda. Udah menguasai nih, naik ke tingkat Jepen. Sudah menguasai Jepen, kita mulai ke Nusantara. Dia mampu nggak? Dan alhamdulillah dari tingkat-tingkat tersebut, anak-anak tuh mampu dan bisa. Itu dari PAUD, Kak. Dari PAUD, yang,
1: dari PAUD.
2: Iya, dari PAUD yang umur 4 tahun itu sudah ada orang tuanya masukin di les. Kemudian saya juga ngerasa, ini anak bisa nggak ya? Karena mereka kan taunya bermain. Kan cepat bosan juga. Ini gerakan apa? Tapi dengan mereka memakai kostum, sudah menghafal gerakan, mereka tuh punya cintanya kesendiri. Oh, ini tarian Dayak. Dari PAUD sudah mengenal, ini tarian Dayak, mah aku bawain, gitu. Jadi seterusnya nanti dia akan belajar tarian Jepen dan sebagainya. Setidaknya pelan-pelan untuk mengenal budaya.
1: Oh, luar biasa sekali. Ya, keren ya. Bahkan orang tua sudah melihat talentanya, mungkin sudah ditahu nih, anak-anak ini pasti punya talenta dan langsung dibawa ke sanggar tari. Keren banget ya. Nah, kita ke Mas Samsul. Sekarang ini kan anak muda itu sangat dekat dengan TikTok, kemudian Instagram, YouTube, dan berbagai media lainnya ya. Dan juga budaya-budaya populer yang seperti tadi ya, tarian-tarian modern kayak gitu. Nah, apakah media sosial ini justru menjadi ancaman bagi seni tradisional, atau bisa dimanfaatkan untuk membuat tari tradisional menjadi viral? Kira-kira kalau Mas Samsul gimana nih?
0: Kalau menurut saya, dengan adanya media sosial seperti Instagram dan lain-lain itu sangat membantu kita mengeksplor budaya kita, apalagi tarian kita itu sendiri. Dan khususnya di sanggar tari sekarang sudah ada legalisasi, jadi tidak apa kalau kita mengupload, karena itu sebagai suatu apresiasi kita agar orang-orang tuh melihat, oh seperti ini nunukan sudah berkembang sanggar tarinya. Jadi kalau ancaman ada ya, mungkin ancaman dari pelaku-pelaku seni lain, mungkin misalnya ya kita juga berhati-hati di kostum, contoh misalnya kita lihat dulu ke, misalnya tarian Dayak pedalaman ini nih, Dayak Lundaya, terus tarian Dayak yang dibawakan ini bukan Lundaya, gitu. Nah, jadi kita sangat berhati-hati di kostum dan tarian, apalagi musik. Jadi itu yang biasa kita perhatikan. Dan juga sosial media ini membantu bagaimana cara kami mencari tahu. Misalnya saya dengan Bu Sari kemarin sempat berdiskusi untuk membuat kostum yang kita bawakan ke Tawau kemarin ya. Jadi kita melihat Kak Sari ini bagaimana nih kostumnya. Terus Ibu Sari ternyata sudah dapat pola adaya Agabak itu seperti apa. Akhirnya kami membuat sama persis. Jadi di sini maksudnya kita tidak menghilangkan identitas suku asli itu tersendiri, ya, apa itu suku asli itu tersebut, agar kita bisa memberitahukan kepada masyarakat yang ada di seberang sana, di Malaysia khususnya, biar mereka mengenal, oh ternyata indah ya budayanya Kalimantan seperti ini.
1: Luar biasa ya, jadi sambil menari sambil kita mempromosikan budaya juga ya. Selain tarian yang kita promosikan tadi ya, tapi juga dari baju adat atau kostum dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal kostum nih Mbak Sari nih, apakah setiap kali tampil itu memang kostumnya sudah tersedia atau dibuat dirancang ulang kayak gitu atau gimana tuh?
2: Itu tergantung dari tarian yang dibawakan. Kalau kemarin itu kita adakan pentas seni, ada tarian Utun Belan, tarian Dayak. Dia itu memang asli kita buat. Saya tidak ingin merubah dari keaslian tersebut, tapi ketika tarian itu dibawa dengan tema agak kreasi sedikit, bukan meninggalkan adat, nah itu kita buat sesuai dengan tarian yang kita bawakan. Jadi tarian itu, baju sama tarian memang ada dikreasikan sedikit untuk sebagai pentas, bentuk pentas. Jadi ketika orang menonton itu nggak bosan, itu aja sih maksud saya. Jadi kebanyakan orang menganggap tarian kreasi itu menghilangkan yang aslinya, padahal enggak sih, karena semakin majunya negara ini, tontonan itu harus lebih menarik. Nah, bagaimana kita menyajikan tarian, kostum dan segalanya itu sesuai dengan kemauan dari para penonton, kayak gitu Kak.
1: Oke, jadi banyak yang bilang kalau tarian ini kan tari-tari kayak jadul-jadul gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi setelah dikreasikan kembali, namun masih dalam bentuk yang asli bentuk, ya. Tapi tetap enak dan menawan gitu, pasti dipandang ya. Oke. Nah, kalau Mas Samsul sendiri kan sekarang kan jadi biasa tampil di tari-tari tradisional. Apa Anda merasa minder atau gimana gitu atas pendapat orang lain soal tarian? Biasanya kan seperti dulu kan nari-nari tari modern, kok sekarang jadi tari tradisional. Gitu gimana tuh? Ada enggak rasa-rasa kayak gitu?
0: Sempat ada rasa nervous, insecure, terutama di usia, karena mungkin ketika teman-teman melihat nih FYP di TikTok, Pak Samsulnya ini sudah tua tapi bisa menari sama anak-anak, kenapa enggak cari anak-anak aja, kenapa di situ saya yang masuk. Dan kebetulan saya juga sudah bicara sama Ibu Sari, saya mau ikut sebagai pelaku penari, jadi saya juga yang mengurus anak-anak selama di sana berdua sama Ibu Sari, karena Ibu Sari baru selesai lahiran. Jadi kita berdua yang mengurus anak-anak, mulai dari tiket, terus keadaan di sana seperti apa. Jadi ya saling membantulah, saling membackup kita berdua di situ. Jadi rasa malu mungkin ada ya masih, apalagi ditonton dengan banyak orang, begitu antusias sekali masyarakat di sana menonton ketika ada pertunjukan, apalagi itu ada 5 negara yang diundang.
1: Wow, luar biasa,
0: dari luar Malaysia, termasuk salah satunya Indonesia yang dipilih dari Indonesia itu Nunukan, dari sanggar tari kita. Dan itu juga sempat kayak, bisa nggak ya hari kita nari gitu, bisa nggak ya kita bawa nama Indonesia nih harum di mancanegara, membanggakan nama Indonesia, membanggakan nama kota kita sendiri Nunukan, bahwa kita mampu melestarikan budaya kita gitu.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi tetap percaya diri dong,
0: percaya diri.
1: Apalagi ini kita kan menampilkan salah satu kekayaan budaya bangsa kita. Umur tidak jadi masalah. Oke. Dan ke Mbak Sari sendiri nih, gimana nih Mbak Sari menarik minat anak-anak muda, apalagi masih kecil-kecil semuanya tuh ya, agar mau belajar seni tradisional ya, tanpa merasa bahwa budaya tradisional itu kuno seperti yang tadi kita sampaikan ya, atau juga membosankan, tidak keren, tidak seperti tarian-tarian modern. Gimana nih caranya Mbak Sari menarik minat daripada anak-anak itu?
2: Itu pertama dari sosial media. Kemudian dari sosial media itu memang ada 1-2 anak aja yang terlihat, kemudian orang tuanya dan dia juga mau dan dia mencoba. Kemudian dari situ kita mulai dari proses pembelajaran yang mengasihkan. Bagaimana anak-anak TK, PAUD yang kita harus menyesuaikan moodnya mereka. Dan situ kita buat kenyamanan. Kemudian kayak kita gak usah paksa ini anak-anak TK gimana, tapi kita ikut maunya dia. Dan akhirnya mereka tuh kayak bisa dan mau gitu, tanpa harus dipaksa, tanpa harus nangis-nangis lagi. Ya jadi dari situ kita buat kenyamanan dalam latihan untuk anak-anak. Dan situ kita pelan-pelan, ini nak tariannya gini, gerakannya gini. Walaupun melatih anak-anak yang usia dini itu sangat sulit sekali, tapi disitulah nanti akan ada hasil. Dan alhamdulillah orang tuanya kayak bisa juga ya anakku nari.
1: Support pastinya, lebih mensupport ya.
2: Iya, seperti itu ya, Kak.
1: Dan ini apakah setiap kali ada semacam kegiatan perpisahan dan sebagainya, apakah ini dari sekolah-sekolah juga pasti ingin anak-anaknya dilatih atau gimana untuk bisa tampil di sanggar tarinya?
2: Iya, seperti itu, Kak. Jadi ada anak yang les tari diminta di sekolahnya untuk nampil untuk kesenian tarian. Dan dari situ ada juga yang belajar di mana sih? Coba ngajar anak-anak kami yang lain. Nah, dari situ mulailah pelan-pelan. Pasti ada permintaan dari sekolah-sekolah tuh pasti ada, Kak. Karena sudah melihat mungkin peserta didiknya kok, wah hebat nih anak-anak gitu. Jadi siapa sih yang ngelatih? Pasti langsung berjalan dengan adanya aja, oh dari Sari, yang pelatihnya ini, asistennya ini.
1: Oh, ya.
2: Pasti ada, Kak.
1: Biasa ya. Nah kalau di sanggar tari ini sendiri, sudah ada berapa penari yang tergabung?
2: Oh kalau untuk di tim inti kita itu ada sekitar 20.
1: Oh, 20.
2: Iya, 20 yang inti, yang senior-seniornya lah kalau bisa dibilang. Untuk anak les didik kami itu sekitar 54 anak. Itu dari PAUD sampai umum.
1: Jadi ada jadwalnya masing-masing gitu ya.
2: Iya, ada jadwalnya.
1: Nah, kalau dari 20 tadi penari intinya.
2: Iya.
1: Nah, itu tampilnya tergantung ya, minta tarian apa atau di mana gitu baru tampil gitu. Jadi tidak semua.
2: Iya, tidak semua karena kan ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang liburan di Nunuk, misal ke Nunukan. Jadi saya nanya juga, siapa nih yang bisa, siapa yang mampu nih. Nah, jadi baru ditunjuk giliran. Mungkin misal si A narinya di acara ini. Nanti gantian di B, nanti si ini lagi ya. Jadi anak-anak tuh gak ngerasa kayak, oh dia terus, no salah sudah aku ikut nari, dia terus. Nah tapi kami selalu memberikan kesempatan ke semuanya. Anak les tari aja kami berikan kesempatan kayak, ayo kita nari di sini. Tapi bu saya belum, enggak kamu bisa. Dan ternyata dia mampu sebenarnya. Dan terakhir ini kita ke Simanggaris, di Kanduangan, kebetulan ada undangan nari. Nah yang saya ambil tuh anak-anak les tari semua, jadi orang tuanya kayak, emang bisa anak saya? Bisa kok bu. Dan di sana sangat luar biasa antusiasnya para penonton, kayak wah anak SD aja udah narinya sebagus ini. Nah jadi bukan dari penari inti aja, tapi kami memberikan kesempatan kepada anak didik les tari supaya mereka mampu nampil di luar. Jadi bukan sekedar di ruang tempat latihan kami, di depan cermin dia selalu melihat dirinya, tapi bagaimana dia menari di depan banyak orang supaya melatih keberaniannya mereka juga. Jadi bukan cuma sekedar les aja, Kak, tapi di situ saya akan kayak ambil satu, coba ikut ini, coba ambil satu, coba ikut ini. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan.
1: Wah, luar biasa. Dan mereka punya kesempatan buat tampil
2: pasti,
1: ya.
2: Kan.
1: Jadi tidak hanya latihan aja, les aja, tapi mereka luar biasa ya untuk bisa tampil depan umum. Dan semua peserta atau anggota-anggota dari panari ini pastinya selalu standby ya.
3: Iya.
1: Kapan ditunjuk, oke. Tidak mengganggu pekerjaannya, pasti dia bakal tampil ya, karena sudah pokoknya sudah oke banget ya suhu semua.
3: Betul.
1: Oke, pendengar, kita bakal ngobrol lagi nih bareng Mbak Sari sama Mas Samsul. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya bersama kami di line telepon di 0811531945 atau juga di Facebook dan juga di YouTube RRI Nunukan. Kita break dulu, dengar satu lagu ya, setelah itu kita kembali lagi.

0: Oke, kembali bersama kami di obrolan budaya kali ini ya. Masih dengan tema kita Sanggar Tari dan Seni Budaya, peran sanggar dalam melestarikan seni tradisi dan juga mencetak generasi cinta budaya. Kita masih bersama dengan Mbak Sari ya, sebagai Ketua Sanggar Tari Sari Art Project, dan juga Mas Samsul Alam, salah seorang penari ya, dari ini juga sama ya, dari Sanggar Tari Sari Art Project. Oke, kita kembali ya ngobrol-ngobrol terkait dengan seni tari ini. Dan Mbak Sari, dalam konteks pembangunan daerah perbatasan seperti Nunukan ini, apakah seni tari dan juga budaya lokal juga bisa menjadi identitas daerah sekaligus kekuatan diplomasi budaya Indonesia di wilayah perbatasan? Kalau menurut Mbak Sari gimana nih?
1: Menurut saya itu penting, itu identitas kita, apalagi kita perbatasan dengan Malaysia. Jadi ketika orang luar datang, tamu dari luar Kalimantan berkunjung ke Nunukan, mereka sudah tahu, oh ini budaya mereka, ini identitas mereka. Jadi yang itu yang kita angkat. Jadi sebenarnya itu penting, penting menurut saya, Kak.
0: Oke, ke Mas Samsul sendiri nih, kalau sebagai penari ya, apalagi sudah lama ya tergabung dan juga menjadi penari, apa tantangan yang paling berat nih yang pernah Mas Samsul hadapi selama berlatih atau juga mungkin tampil di depan umum? Ini gimana nih, apa aja yang menjadi tantangannya?
2: Kalau tantangannya sudah pasti banyak ya. Yang pertama, bagaimana kita, saya selalu berpikir ketika di panggung ini kalau gerakan salah, saya harus bagaimana? Apakah disoraki menonton apa tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin cara pembawaan saya ketika menari di atas panggung itu sudah seperti apa, posisi kita siapnya seperti apa, dan yang paling terutama biasa kita sering membawa properti ya. Jadi mungkin disitulah kita mengeksplor salah satu tradisi atau budaya, entah itu kain batik yang pernah kita bawakan sebelumnya di tahun 2024 ya. Itu sebelum itu kita pernah diundang yang dari Sari, Sanggar Tari Sari Art Project itu yang pertama kali. Itu tantangan yang besar juga karena kita membawa identitas yaitu batik Lulanta Tibu. Jadi kita bagaimana Ri ini, bagaimana Bu Sari, kita membawa tarian ini supaya mereka ini mengenal kita punya warisan seperti kain batik. Makna-maknanya di dalam kain batik nih, apa yang terkandung di dalam coraknya itu. Jadi tidak tidak hanya tarian, tetapi dari properti tarian juga kita bisa mengeksplor budaya kita atau identitas budaya kita seperti kain batik contohnya yang ada di Nunukan ini ya, sebagai promosi juga untuk wisata. Ketika warga asing masuk, mereka kan biasa mencari oleh-oleh, apa sih yang kita mau beli di Nunukan. Nah, salah satunya ya seperti itu, pengrajin-pengrajin batik yang bisa membuat kain batik, baju batik, hingga kerajinan tangan seperti tas dan lain-lain.
0: Wow, keren gitu. Ya, jadi sambil kita mempromosikan ya. Dan kalau Mbak Sari sendiri ini di Sanggar Sari Art Project itu, apakah melatih tarian yang sudah ada atau juga mungkin punya kreasi tari baru yang dibuat oleh Mbak Sari sendiri?
1: Kalau untuk di les tari sendiri, saya tetap tarian yang sudah ada, yang untuk mengenalkan lah identitas budaya kita. Tapi untuk di inti, saya selalu tarian kreasi saya bawakan.
0: Itu Mbak Sari sendiri yang?
1: Iya, saya sendiri dari musik, saya ngatur gerakan, hitungan, posisi. Nah, kalau untuk kostum baru kami tukar pikiran sama Samsul.
0: Berdua nih ya.
1: Iya, baru berdua nih, bagus.
0: Ada ahlinya juga nih.
1: Iya, jadi ini bagus, bagaimana nih tariannya. Tariannya apa, Sari? Tariannya ini nih. Bajunya aku bingung nih, bagaimana. Jadi selalu sama Samsul kalau untuk kostum. Tapi kalau untuk semuanya, alhamdulillah saya yang handle sih, Kak.
0: Kalau untuk tarian kreasi, iya, tadi, kreasinya. Itu sudah ada berapa tarian kreasi?
1: oh sudah banyak sih kak.
0: Banyak ya?
1: Iya, karena dari permintaan sekolah kayak lomba gitu kan saya harus buat tarian baru lagi. Jadi sudah banyak sih kak, nggak tahu berapa. Udah
0: sudah banyak. Tapi masih tetap ingat kan setiap tarian atau lupa?
1: Saya deh. Catat kak.
0: Langsung dicatat ya. Harus dipatenkan, ini punya saya nih ya tariannya seperti ini. Kalau pokoknya tergantung judulnya aja deh.
1: Iya betul.
0: Tariannya apa? Terus kalau selama ini kan sudah ada 50 ya
1: peserta
0: Lestari. Nah itu berapa lama tuh mereka harus les?
1: Kita 6 bulan, selama 6 bulan nanti kita adakan pentas seni. Karena kadang anak-anak kecil yang PAUD, TK, SD yang kecil-kecil gitu, kita mau tampilkan di acara-acara tuh kadang jarang sekali kak. Jadi biasanya kakak-kakaknya doang, kayak SMA itu udah bisa nampil nih kayak di acara kantor bupati, kita ada undangan dan sebagainya macam. Nah bagaimana di 6 bulan latihan itu mereka harus bisa dan mampu untuk nampil di pentas. Nah disitulah kesempatan mereka yang kecil-kecil yang gak ada panggung untuk mereka, tapi kita berikan pentas kayak ini, nah cobalah kamu berkreasi bagaimana. Nah disitu mereka alhamdulillah kayak sangat tertarik dan mau melanjutkan lagi kelas berikutnya.
0: Dengan begitu kan teman-temannya pasti mau dong ya. Aku juga dong ikut. Pastinya ya. Akhirnya semua bisa sama-sama bisa tampil juga nantinya.
1: Iya, karena kemarin tuh kak masih sekitar 25-30an gitu. Nah jadi pas kayak saya adakan pentas yang di perpustakaan, orang tuanya banyak ngelihat, teman-temannya juga ngelihat, mah aku mau. Nah disitulah mulai bertambah sampai 50 ini kak.
0: Wow, luar biasa. Ya, semoga semakin bertambah ya.
2: Iya, amin.
0: Iya. Dan apakah selama ini ada dukungan dari pemerintah, dunia pendidikan atau usaha atau juga masyarakat terhadap keberlangsungan daripada sanggar ini?
1: Kalau dari sekarang mungkin mereka bisa support kami. Beda memang dari dulu. Kalau dulu saya selalu didukung oleh kostum, honor untuk pelatih juga ada dan segalanya. Kalau sekarang tuh kita mungkin ingat lagi kayak apa dana pemerintah yang selalu dikurang-kurang gitu.
2: Efisiensi.
1: Jadi setidaknya support dari mereka selalu ada sih. Dari kemarin waktu kita mau berangkat sempat ketemu sama sekretaris daerah. Beliau bilang saya dukung support walaupun dari pemerintahan tidak bisa memberikan seperti mungkin dana keberangkatan apa, tapi saya support terus berkarya aja, berikan apa untuk nunukan. Jadi untuk sekarang paling support dari mereka sih.
0: Support dari mereka ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengan support dari semua kalangan ya, kita berharap demikian. Sanggar Tari ini juga semakin pesat ke depannya. Anak-anak juga semakin banyak yang datang untuk latihan.
2: Amin.
0: Terus mereka juga bakal tampil dimanapun ya.
1: Itu harapan saya.
0: Apalagi kan kalau di luar negeri ya. Itu juga harapan kita semuanya. Dan terakhir nih, oke, dari Mas Samsul dulu nih, setelah perayaan kemerdekaan ke-81 ini, apa nih pesan daripada Mas Samsul sendiri agar mereka ya, para pemuda ini tidak malu mencintai budaya sendiri dan juga tidak membiarkan seni tradisional hilang ditelan zaman.
2: Oke, bagi saya menari adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan, dimulai dari kita menyadari, melakukan dan memberikan banyak manfaat kepada orang. Karena saya percaya setiap manusia selalu dikaruniai oleh bakat yang bisa kita lihat dari diri kita sendiri, bahkan kita bisa mencari tahu itu kemampuan bakat kita sampai mana, apa bakat kita. Dan dari situlah menyadarkan saya untuk mengasah dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Jadi kami berkesempatan di sini, saya sebagai penari, semoga dengan adanya kehadiran sanggar tari kita dan sanggar-sanggar tari lain yang ada di Nunukan mungkin bisa membantu meningkatkan bakat anak-anak yang terpendam yang mungkin mereka tidak ketahui, sama seperti saya sebelumnya tidak mengetahui saya ada bakat di tari tradisional juga. Ya mungkin dari situ semoga anak-anak nih bisa terbuka pikirannya jadi tidak hanya nongkrong atau kumpul-kumpul sama teman-teman yang seperti tidak ada manfaat ya. Mungkin kalau berkumpul ada manfaat yang dibahas, entah itu bakat, entah itu pendidikan dan lain-lain, ya mungkin bisa bergunalah bagi anak-anak.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi berani untuk tampil ya, salurkan bakatmu ya. Dan pastinya ini juga apa ya, kita salah satu menjadi melestarikan budaya bangsa kita juga ya. Oke, terakhir nih buat Mbak Sari sendiri nih, apa pesan dari Mbak Sari yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga generasi muda kita saat ini setelah momen kemerdekaan ini, agar seni budaya di daerah kita ini tidak hanya bertahan tapi benar-benar menjadi kebanggaan daripada generasi muda.
1: Saran saya untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi penggiat-penggiat seni sih. Tentunya di sini di Nunukan itu banyak sekali sanggar-sanggar tari. Cuman mungkin beda pimpinan, beda juga yang tujuannya. Jadi saya harap semoga pemerintah lebih lebih
0: memperhatikan
1: lagi untuk pegiat-pegiat seni, apa yang sudah yang dia berikan seperti itu Kak. Saya juga tidak banyak menuntut, karena bagaimana sih kita harus berkoar-koar untuk tolong perhatikan kami itu. Mending kita melakukan aja apa yang kita bisa lakukan. Dari situ juga bisa membuat anak-anak dari luar tuh kayak, aku pengen deh ikut nari, rupanya nari itu seru ya, bagus ya, bisa berangkat ya, bisa membawa Indonesia ya. Nah dari situ kita selalu promosikan aja lah, gak perlu kita terlalu banyak menuntut. Kita berikan apa yang bisa kita berikan, promosikan aja terus. Dari promosi itu, dari Instagram, Facebook, TikTok yang selalu FYP, di situ anak-anak alhamdulillah banyak yang nanya, gimana sih cara gabungnya, gimana sih mendaftarnya, narinya susah gak sih Kak, bisa gak saya akan berangkat seperti mereka. Dari situ mereka ada bakat, kayak ada niatnya dulu lah, niatnya, tapi saya ini kaku nih Kak, bagaimana bisa gak saya nari. Setidaknya kalian mencoba aja dulu sebagai bentuk rasa mempertahankan identitas bangsa. Kayak
0: wow,
1: gitu, Kak.
0: Jadi dari penggiat seni kita bisa melihat budaya kita, ya, kekayaan budaya kita salah satunya adalah seni tari tadi, ya. Mudah-mudahan ya generasi kita cuman jangan hanya nonton yang film-film aja atau tari-tari modern aja. Tapi jika Anda tidak menari, menjadi penari, Anda bisa mempromosikan lewat media sosial Anda terkait dengan salah satu budaya bangsa kita tadi, Oke, terima kasih sekali lagi
1: sama-sama.
0: Luar biasa, kita sudah ngobrol nih, mudah-mudahan banyak anak muda yang tertarik untuk bisa bergabung nantinya. Dan saudara pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa kemerdekaan berarti ketika seorang anak muda berani mengatakan bahwa ini budaya saya, ini identitas saya, dan saya akan menjaganya. Dan sanggar seni mungkin terlihat sederhana ya, hanya sebuah ruang latihan, lantai tempat kaki berpijak, atau musik yang dimainkan berulang-ulang, dan juga para penari yang terus berlatih. Tetapi dari tempat sederhana itulah pendengar lahir generasi yang mengenal sejarah, menghargai leluhur, mencintai daerahnya, dan juga bangsa menjadi bangga menjadi Indonesia. Dan akhirnya saya akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan budaya kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sari Sarnaini, SPD, atau Mbak Sari ya, ketua Sanggar Tari Sari Art Project, dan juga Mas Samsul Alam sebagai seorang penari yang luar biasa.
2: Terima kasih Mbak
0: sekali lagi sudah hadir dan juga berbagi inspirasi kepada kita di obrolan budaya kali ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel pamit dari obrolan kita kali ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 01

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pasukan apa ya, kayak negara Malaysia, negara Brunei begitu. Ya, karena dia apa namanya, konsepnya Muslim gitu ya.
2: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
0: Sari berita, SD IT Ibnu Sina Nunukan tampil kompak mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Warta Nunukan siang ini kita awali. SDIT Ibnu Sina Nunukan tampil kompak mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Regu dua putra SDIT Ibnu Sina Nunukan tampil kompak dengan mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep tersebut memadukan baju koko bernuansa Melayu dengan peci yang dilengkapi pin Garuda Pancasila sebagai simbol identitas Indonesia. Busana Melayu Islam tersebut juga dilengkapi dengan aksesoris berupa selendang dan talikur pramuka. Selain itu, kombinasi baju koko berwarna merah, selendang hijau, serta talikur pramuka berwarna kuning memberikan kesan cerah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi regu dua putra SDIT Ibnu Sina Nunukan. Guru pendamping SDIT Ibnu Sina Nunukan Muhammad Dezal Aidi menjelaskan, konsep busana yang ditampilkan mengangkat nuansa Melayu Islam dan terinspirasi dari busana Melayu di Brunei Darussalam. Namun, konsep tersebut tetap menonjolkan identitas Indonesia melalui penggunaan pin Garuda Pancasila.
1: Ya, mirip-mirip pasukan apa ya, kayak negara Malaysia, negara Brunei begitu. Ya, karena dia apa namanya, konsepnya Muslim gitu ya. Jadi baju paskibnya ya ala-ala Muslim begitu. Lengkap dengan songkoknya, kemudian bajunya baju apa, modelan kokoh begini.
4: Ada selendang juga.
1: Ada selendang warna hijau, kemudian ada talikurnya. Jadi memang dia perpaduan warnanya mencolok, merah, hijau, kuning. Jadi dia paslah warnanya.
3: Sementara itu, para siswa tetap antusias mengikuti perlombaan meski sempat diguyur hujan. Kondisi tersebut tidak menghalangi mereka untuk menampilkan kemampuan terbaik hingga mencapai garis finish.
1: Tadi sempat khawatir itu waktu tiba-tiba hujan kan. Ya saya kira panitia akan ini memubarkan acara. Cuman ternyata alhamdulillah hujannya sempat reda sampai sekarang juga. Ya alhamdulillah tidak berkepanjangan lah sampai anak-anak bisa finish lah.
3: Ia berharap konsep yang ditampilkan dapat menarik perhatian para juri sehingga mampu meraih juara. Meski demikian, apapun hasil yang diperoleh, keikutsertaan dalam perlombaan tersebut tetap menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk mengasah kemampuan, kekompakan, dan keberanian tampil di depan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
2: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran kepulan asap BMKG itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, sekarutlah dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
5: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
2: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu, atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
5: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berupaya membantu petani demi tercapainya ketahanan pangan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
4: Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap apa yang menjadi program pemerintah daerah. Seperti kelompok tani harapan sejahtera di Kelurahan Selisun, memiliki luas lahan 13 hektar, kemudian diolah seluas 10 hektar. Tentunya harapan pemerintah daerah tidak hanya sampai di sini saja. Luas lahan yang ada

0: Pusat juga berupaya bagaimana para petani bisa sejahtera dengan memanfaatkan adanya bantuan-bantuan kepada petani terus disalurkan dan dikembangkan. Kemudian di Kecamatan Krayan ada hasil padi adan, ada nenas, dan berbagai macam hasil pertanian.
1: Macam-macam di sana. Nah, alhamdulillah bantuan dari pertanian juga sudah sampai di Krayan. Saya sampaikan kepada masyarakat kita di sana agar betul-betul dimaksimalkan, betul-betul dimanfaatkan. Selanjutnya, harapan saya kepada kepala dinas terkait agar bisa terus mensupport apa yang menjadi kebutuhan para petani kita, terus kita support dengan kemampuan keuangan yang ada.
0: Ia mengungkapkan jika pemerintah mengalami efisiensi anggaran, namun tidak mengurangi pemerintah daerah untuk terus membantu petani selama bantuan tepat sasaran demi meningkatkan pertanian, meningkatkan luas lahan yang ada. Jangan sampai niat pemerintah daerah untuk membantu masyarakat, namun masyarakatnya yang tidak semangat, tidak dapat memanfaatkan kebun-kebun yang ada. Dalita Riri melaporkan.
2: Petani hortikultura Nunukan Selatan meminta solusi pengadaan pupuk untuk lahan di atas 2 hektar dalam melakukan perluasan lahan pertanian. Laporan Mimin Muslimin.
3: Program perluasan lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Nunukan terkendala oleh aturan pembatasan alokasi pupuk bersubsidi yang selama ini hanya menjamin luasan maksimal 2 hektar. Padahal para petani dituntut untuk menggenjot produktivitas dengan mengelola lahan hingga 4 atau 5 hektar guna memenuhi kebutuhan pangan daerah. Persoalan mendasar tersebut disuarakan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Setiakawan Nunukan Selatan Malik di hadapan Bupati Nunukan dan DPRD saat kegiatan panen perdana di Kelurahan Selisun. Ia mempertanyakan kepastian regulasi dan solusi pemerintah terhadap kebutuhan pupuk atau sisa lahan garapan yang belum tercover subsidi.
4: Selama ini kan pupuk subsidi itu hanya terjamin 2 hektar. Sementara kita dituntut untuk bagaimana perluasan lahan itu. Makanya saya sampaikan ke Bupati bahwa bagaimana agar tambahan subsidi itu, misalnya kita bisa kerja sampai 4 hektar, 5 hektar, apakah ada solusi? Ini kan belum terjawab sepenuhnya karena akan dirapatkan kembali untuk.
3: Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menyatakan seluruh catatan dan aspirasi petani terkait pupuk akan dirapatkan bersama instansi teknis untuk diprioritaskan dalam penganggaran tahun 2027. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan intervensi meski di tengah keterbatasan fiskal daerah. Malik berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan tambahan subsidi jika kebutuhan pupuk untuk perluasan lahan tersebut dapat terpenuhi. Ia optimis hasil panen akan menjadi maksimal dan bermuara langsung pada peningkatan kesejahteraan petani Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Pemkab Nunukan tengah menunggu teknis pembagian tugas P3K guru dengan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan mencakup penggajian, pembinaan, disiplin PKP hingga kenaikan pangkat. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Pemerintah pusat sebelumnya mengumumkan perubahan status P3K guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun teknis keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan P3K guru masih perlu diperjelas. Hal ini disampaikan Kepala PKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong.
6: Saya pikir nanti kita akan nanti mau melihat teknisnya seperti apa. Apakah daerah juga masih tetap dilibatkan? Dia misalnya dari sisi penggajiannya saja, itu misalnya dari sisi penggajiannya oke, diambil oleh pemerintah pusat. Tetapi dari sisi pembinaannya, itu daerah yang melakukan pembinaan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat.
5: Menurut Kaharudin, pembagian kewenangan perlu diperjelas setelah perubahan status P3K guru ditetapkan. Hal tersebut termasuk mekanisme pembinaan dan pelaporan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Aspek disiplin dan penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai juga perlu masuk dalam pembagian kewenangan tersebut. Kewenangan terkait kenaikan pangkat juga menjadi salah satu hal yang masih menunggu kepastian teknis.
6: Hanya saja itu tadi bagaimana disiplinnya, bagaimana SKP-nya dan sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa pembagian tugasnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apakah pemerintah pusat semuanya termasuk dari kenaikan pangkatnya dan sebagainya.
5: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait perubahan status P3K guru. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6: Yang jelas, sekiranya kalau sudah

0: menjadi keputusan pemerintah pusat, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menolak itu ya. Karena ini kan berkaitan juga kepentingan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasti akan mendukung bagaimana visi misi pemerintah sekarang.
1: Ferry Herdiansah.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. SDIT Ibnu Sina Nunukan tampil kompak mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Mendengar kembali lagi, kita masih bersama di Nundukan siang hari ini. Cuaca kembali cerah, dan untuk Anda semua yang beraktivitas siang hari ini juga semoga semakin nyaman aja ya. Tapi tetap aja harus hati-hati juga di setiap pekerjaan Anda, apalagi dengan cuaca yang panas seperti ini. Jangan sampai selalu terpapar sinar matahari ya. Oke, dan untuk Anda kembali kali ini, kami juga akan hadirkan lagu-lagu dangdut di segmen Bro Dangdut.

Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan loh.

Tahukah Anda bahwa salah satu penerbangan terpendek di dunia ada di Indonesia? Penerbangan tersebut bahkan tak sampai 2 menit loh. Penerbangan singkat itu melayani rute dari Desa Kegata menuju Desa Apowo di Nabire, Papua Barat. Jarak kedua desa ini hanya sekitar 2 km saja. Namun kontur daerah yang terdiri dari perbukitan dan lembah yang curam membuat hadirnya pesawat dapat mempersingkat waktu tempuh. Meski singkat, perjalanan naik pesawat ini dihiasi dengan pemandangan indah khas alam Papua.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: USU Indonesia resmi mengumumkan.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang tim gabungan gagalkan 2,6 ton sabu cair di Rio. Berpotensi berdampak ke 14 juta orang. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak pendengar. Tim gabungan menggagalkan penyeludupan sekitar 2,6 ton narkotika cair di perairan Kepulauan Riau. Pengungkapan tersebut dilakukan BNNB Cukai dan Polda Kali Kepulauan Riau. Petugas menyergap kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Petugas juga menemukan tangki air berisi sekitar 2,6 ton narkotika cair. Selain itu, ratusan dus rokok ilegal asal Cina ditemukan dalam kontainer kapal. Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengapresiasi keberhasilan operasi gabungan tersebut. Menurutnya, penggagalan peredaran narkoba menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Jamari menyebut barang bukti yang diamankan berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan jauh lebih penting daripada menanggung dampak sosial dan ekonomi akibat peredaran narkoba. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan pengawasan di Kepulauan Riau menghadapi tantangan cukup besar. Wilayah tersebut berada di jalur perairan internasional yang rawan dimanfaatkan jaringan penyeludupan. Suyudi mengatakan BNN terus memperkuat patroli dan pemantauan untuk mencegah masuknya narkotika. Pengawasan juga dilakukan di ruang siber dengan memperkuat pertukaran informasi antar instansi. Dirjen Bea Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak. Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan perbatasan untuk melindungi masyarakat. Seluruh awak kapal dan barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah memastikan pemberantasan jaringan narkoba akan terus dilakukan melalui penguatan koordinasi antar instansi. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, itu dia informasi terkait 2,6 ton sabu cair berhasil digagalkan. Dan pendengar, di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan informasi budaya berupa feature Jejak 7 Cagar Budaya. Selamat mendengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya kondisinya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan, ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebating Barat, di Sebating Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan. Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk Nunukan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah bahwa memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Baik, pendengar Radio dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung untuk mendengarkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Tita Rania. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Tita Rania. Apa kabar? Gimana cuaca di Samarinda, Tita Rania?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan hari ini masih panas menyala. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Amin?
1: Wah, kalau dibilang panas Palangkaraya enggak, cuman berkabut. Kayaknya panasnya tertutup kabut kali ini.
0: Iya.
1: Di Samarinda baik, kabut asap juga?
0: Sepertinya sudah mulai ya, karena seperti mendung tapi sebenarnya enggak mendung. Jadi kayaknya itu sudah mulai kena dampak kabut asap di Kalimantan ya, Amin ya.
1: Iya, betul sekali. Harus waspada nih Tita Rania kita.
0: Betul. Baiklah Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang vaksin HPV dosis ketiga, perkuat perlindungan perempuan dan kanker serviks, rekan Tita Rania.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Tita Rani atas kesempatannya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari resiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BBPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ini diikuti oleh ratusan peserta, menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya vaksinasi dan menjaga kesehatan perempuan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Ini dosis ketiga dan kita juga kerjasamanya masih sama teman-teman dari Dokes Rumah Sakit Bayangkara.
3: Program sejuta vaksin HPV yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
4: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun dan diupayakan untuk menjaga kebersihan. Kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
3: Sementara itu Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BPOM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HPV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HPV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
2: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
5: Berapa yang ikut ini?
2: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
3: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar mengatakan kegiatan sejuta vaksin HVV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BPOM Palangkaraya.
6: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya yaitu 1 juta vaksin Bu ya. Seperti itu, dan kami ikut support sebagai Nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
3: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
7: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang hapus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
3: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HVV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Tita.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus. Apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Selamat sore Dita. Iya, seperti biasa sudah mau satu bulan nih kota Tarakan lagi panas-panasnya dan masih belum ada turun hujan Dita, sama kayak Samarinda.
0: Betul, sama kayak Samarinda. Mungkin ya kita menunggu lebih lama lagi ya untuk menerima hujan sepertinya Gus ya.
1: Iya. Iya. Baik, dan harapannya ya segera turun.
0: Oke,
1: dari iya di Tarakan kan ada informasi bicara soal di tengah kepungan kabut asap ya, kasus ISPA di Tarakan masih tidak meningkat.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Meski kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Kota Tarakan tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Kondisi udara yang disebut kurang baik dikhawatirkan memicu gangguan pernapasan.
2: Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan.
3: Dinas Kesehatan Tarakan mencatat belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama munculnya kabut asap dampak kebakaran lahan karena minimnya curah hujan dalam sebulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan ISPA memang rutin masuk 10 besar penyakit setiap bulan di Puskesmas. Namun berdasarkan data surveillance mingguan, kasus ISPA justru menurun dalam sepekan terakhir. Data tersebut merupakan laporan pasien yang berkunjung ke Puskesmas pada minggu ke-30 dan minggu ke-31 tahun ini.
2: Jadi begini, kalau untuk lonjakan kasus, ISPA itu kan merupakan salah satu penyakit yang biasanya pasti ada di dalam 10 besar penyakit yang di setiap bulannya yang ada di laporan di Dinas Kesehatan yang dilaporkan oleh teman-teman Puskesmas. Salah satunya. Tapi kalau kami melihat, ini kan biasanya setiap minggu itu meningkatkan kewaspadaan, jadi surveillance-nya itu juga melakukan kegiatan, yaitu biasanya setiap hari Selasa itu mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Nah, itu biasanya dilaporkan setiap minggu di hari Selasa. Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31 itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan. Jadi sebentar saya lihat dulu untuk ISPA itu dari minggu ke 30 itu 515 dan kan di minggu ke 31 itu 247. Jadi tidak terjadi peningkatan walaupun memang jumlahnya masih banyak.
3: Meski turun, Devi mengingatkan warga tetap harus waspada sebab merujuk laporan Dinas Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara di Tarakan saat ini kurang bagus. Devi mengimbau warga untuk mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu penting serta menggunakan masker. Selain itu, warga yang mengalami demam, batuk, dan pilek agar mengurangi kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2: Kan himbauannya kan kalau memang kita lihat nih kalau dari laporan dari DLH kan indeks kualitas udara ya, indeks kualitas standar udara kan mereka sudah menyampaikan bahwa kok indeks kualitas udaranya ini masih kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau kami kan berdasarkan ini ya dari mereka, dari DLH seperti apa ya. Tetap kalau misalnya keadaan cuaca sebenarnya gini ya, kalau keadaan cuaca yang saat ini ya seperti kita lihat bahwa terlalu panas kan, cuaca terlalu panas, terus kemudian kalau misalnya saat ini sih ini antara berkabut dan mendung tidak kelihatan ya kan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah ya dihindari, dikurangin untuk keluar rumah. Dan juga himbauan kami tetap kalau demam, batuk, pilek kan hindari kontak dengan dalam satu rumah itu dikurangin kontaknya dengan satu rumah, terus kemudian pakai masker kan gitu kan. Kemudian kalau keluar rumah pun kalau misalnya seperti itu dia harus tuh pakai masker.
3: Devi juga menyarankan agar masyarakat dapat beristirahat yang cukup, makan bergizi, minum air putih yang cukup dan tetap beraktivitas fisik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dita, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Kurniawan Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini?
1: Selamat sore kembali juga Dita untuk Banjarmasin sore hari ini. Seperti berita yang disampaikan dari Tarakan tadi ya, antara mendung dan kabut asap itu nggak tahu bedanya.
0: Iya, masih tebal. Artinya ya berarti kabut asapnya.
1: Masih tebal kabut asapnya ya. Nah, ini juga terkait tentang berita hari ini juga terkait tentang kabut asap yang masih pekat, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap pekat yang masih menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di mana fenomena tersebut merupakan dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain.
3: Kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu jarak pandang, namun juga berdampak pada gangguan pernapasan yang menimpa masyarakat. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara masih dalam kategori aman. Hal ini tampak dari parameter seperti karbon monoksida, ozon, hingga partikel debu halus PM2,5 yang berada di bawah ambang batas bahaya. Namun Sekretaris DLH Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyebut polutan hidrokarbon non-metana atau NMHC sempat terdeteksi menyentuh 165 mikrogram, melampaui batas aman sebesar 160 mikrogram per meter kubik.
2: Kondisinya ya, kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain lah yang lewat ke Kota Banjarmasin. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya Banjarmasin hampir tidak ada lahan yang terbakar, ibaratnya yang masif, yang lama. Kalau di Banjarmasin mungkin berpengaruh sekali terhadap kondisi udara kita.
4: Berarti secara umum
2: masih baik.
3: Marangnya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
5: Pulang kalau sudah baik.
6: Iyalah.
5: Tapi kalau sudah mengganggu pernapasan, sasak-sasak, taimpang pada kayak kada kaput.
3: Sementara itu, saat ini DLH Banjarmasin melakukan pengujian kualitas udara secara manual. Hal ini diakibatkan kondisi peralatan Air Quality Monitoring System yang merupakan aset milik Kementerian Lingkungan Hidup mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama rekan Dita. Silakan Dita.
0: Terima kasih Adit dan pendengar pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Dita Runia, kabar baik dari Nunukan.
0: Alhamdulillah, bagaimana kondisi cuaca Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca untuk Nunukan sejak pagi hingga pukul 10 cerah, namun pukul 10 hingga pukul 11 hujan ringan dan hingga saat ini berawan rekan Dita.
0: Oke, kalau informasi untuk mendengar kita di sore hari ini, ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan terkait tentang akses jalan yang belum pulih di wilayah Krayan menyebabkan biaya angkut untuk 1 liter biayanya Rp15.000 rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Rusdi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya mau, jadi itu 15 per liter. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan tidak bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
3: Kami minta kemarin itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12. Jaringan juga sampai jam 12 juga, jaringan kan tergantung PLN juga. Malam itu muncul, jadi siangnya tidak ada.
2: Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Long Bawan menuju Krayan Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan komunikasi bisa pulih secara normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan di Tarunia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dan pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang kini terus melanda beberapa daerah di tanah air. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pelaksanaan sholat istisqo berlangsung di kawasan Ujung Bilang dan diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat Muslim untuk menghadapi kemarau yang telah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir, khususnya di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Imam Masjid Baitul Muttaqin Ujung Bilang Alfan Al-Rosid mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti ibadah sholat ini sangat baik. Pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi permohonan bersama agar kondisi kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun. Kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama sulitnya memperoleh akses air bersih. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga karena sejumlah sektor yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi alam mengalami hambatan yang signifikan.
2: Memang seharusnya sebagai umat agama, umat Islam, sudah waktunya bermunajat. Sudah kita melihat ini dari keadaan dan situasi yang seperti ini sangat sulit kita jalani, apalagi musim kemarau yang tidak seperti biasanya, karena ya kita lihat sendiri kondisi Sungai Mahakam pada saat ini sangat kering dan itu mengakibatkan perekonomian juga lumpuh.
1: Sementara Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengapresiasi pelaksanaan sholat istisqo yang melibatkan warga, berbagai elemen masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mengapresiasi inisiasi dari pengurus-pengurus masjid, MUI, DMI, kemudian Nahdlatul Ulama, dan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan ini merupakan ikhtiar kita, doa-doa kita untuk supaya bencana kekeringan ini bisa teratasi.
1: Melalui pelaksanaan sholat istisqo tersebut, umat Muslim di Mahakam Ulu berharap hujan segera turun sebagai rahmat dan keberkahan bagi masyarakat serta seluruh makhluk hidup. Turunnya hujan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Ya pendengar dan pemirsa, laporan reporter Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantara ya, yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Banjarmasin, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan saat ini pendengar, kembali Anda bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi terbaru yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 18 lewat 3 menit kita juga akan mengikuti pengajian Al-Quran. Namun sebelum kita mendengarkan pengajian Al-Quran, satu buah informasi kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda, yaitu operasi Karhutlah Kalimantan diperkuat. Pemerintah kerahkan 12.880 personil. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutlah di Kalimantan memasuki hari ke-48 dengan melibatkan 12.880 personil gabungan. Personil tersebut terdiri atas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Kementerian Kehutanan mengerahkan 758 personil Manggala Agni yang tersebar di 5 provinsi Kalimantan. Sebanyak 265 personil ditempatkan di Kalimantan Barat, 208 Kalimantan Tengah, 174 Kalimantan Selatan, dan 111 Kalimantan Timur. Selain itu, 45 personel tambahan Manggala Agni dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan disiapkan melalui skema bantuan kendali operasi atau BKO. Penguatan personil terutama diarahkan untuk membantu penanganan Karhutlah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Patroli dan weather bombing dari udara juga dilakukan. Selain pemadaman, operasi modifikasi cuaca atau OMC telah dilakukan sebanyak 45 penerbangan dengan total 45 ton bahan semai. Penyemaian dilakukan pada awan yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang membutuhkan. Yudo juga mengatakan penguatan operasi mencakup rotasi petugas, peralatan, logistik, posko komando, dan layanan kesehatan bagi personil. Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan operasi tidak hanya berfokus pada pemadaman, menurutnya perlindungan masyarakat serta kesehatan dan keselamatan personil menjadi perhatian dalam operasi berlangsung selama 48 hari tersebut. Pemerintah juga mengajak masyarakat menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran dan segera melaporkan indikasi api. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini sebelum meluas dan berdampak terhadap masyarakat. Berdasarkan data sementara, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 38.319 hektar di Kalimantan Barat dan 8.019 hektar di Kalimantan Selatan. Sementara di Kalimantan Tengah tercatat seluas 7.635 hektar, di Kalimantan Timur 2.715 hektar dan 400 hektar di Kalimantan Utara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang operasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan diperkuat. Pemerintah kerahkan ada 12.880 personil. Dan pendengar, saatnya kita mendengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran ini yang akan dibacakan oleh Abdullah Fikri, Quran Surah Al-Isra ayat 84. Selamat mendengarkan.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Quran. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku. Tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf Surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat, sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kali ini informasi yang akan kami hadirkan masih berkaitan dengan dunia olahraga. FIFA sanksi berat pemain Argentina buntut kericuhan di final Piala Dunia 2026. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000 Amerika Serikat. Pada saat itu, Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi. Setelah pertandingan berakhir, gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai dengan denda $90,000 US atas keterlibatannya. Sementara itu, Thiago Almada yang hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dengan denda $30,000 US. Federasi Sepak Bola Argentina AFA juga menerima denda sebesar $110,000 US akibat sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia. Salah satunya ketika pemain Argentina membawa spanduk bernuansa politik mengenai kepulauan Falkland di saat aturan FIFA melarangnya. Di satu sisi, Spanyol juga mendapat hukuman setelah Gavi dilarang tampil dalam 1 pertandingan. Gavi akan menjalani sanksi tersebut saat Spanyol menghadapi Inggris di Wembley 26 September. Argentina kalah dari Spanyol berkat gol penentu Ferran Torres pada final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Itu dia pendengar, terkait tentang dunia olahraga. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Ada Rahitna, Mantan Terindah, dan ada beberapa lagu terbaik lainnya akan kami hadirkan. Yang pertama, Kangen Band, Cinta Yang Sempurna. Wow, emang ada cinta yang tidak sempurna? Tentu tak selamanya cinta sempurna ya. Namun kita dengarkan sama-sama seperti apa cinta yang sempurna itu dari Kangen Band. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
6: Saya Dahnia, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
7: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
8: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
5: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging.

0: Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki.
0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
2: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
3: Itu pantun saat sebelum melamar ya, kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
1: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
1: Pada pihak perempuan sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
2: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
2: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
2: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
2: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
1: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
2: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok.

0: dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sendok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sendok labu? Sendok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sendok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sendok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia karma dari Sarah Idol. Dan waktu menunjukkan pukul 19.34 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan dari luar negeri. Indonesia Tiongkok perkuat kerjasama keamanan kawasan. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Indonesia dan Tiongkok perkuat kerjasama politik, keamanan dan pertahanan melalui pertemuan 2+2 di Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Pertemuan mempertemukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono mengatakan dialog menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika global. Menurutnya, melalui pertemuan 2+2, Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat dialog dan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan. Kedua negara membahas penguatan kerjasama politik, keamanan, pertahanan termasuk penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Kerjasama keamanan siber juga menjadi perhatian melalui peningkatan kapasitas pertukaran informasi dan dialog teknis kedua negara. Di bidang pertahanan, Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat mekanisme military to military antara TNI dan People Liberation Army PLA. Kedua pihak juga mendorong peningkatan pertemuan antar kementerian pertahanan untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama pertahanan. Terkait Laut Cina Selatan, Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration on the Conduct of Parties, DOC. Kedua negara juga mendorong penyelesaian Code of Conduct ASEAN-Tiongkok dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN. Indonesia dan Tiongkok turut membahas penguatan kerjasama ASEAN-Tiongkok serta pentingnya menjaga stabilitas hubungan antar kekuatan besar. Indonesia menilai integrasi ekonomi, regional, dan kontribusi menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dalam isu global, kedua negara bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah, termasuk situasi Palestina. Kedua pihak menekankan pentingnya upaya internasional untuk mendorong solusi politik yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Mekanisme 2+2 pertama kali digelar di Beijing pada April 2025 tahun lalu. Pertemuan kali ini menandai giliran Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan tersebut melengkapi arsitektur kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam 5 pilar strategis, termasuk bidang keamanan. Pertemuan 2+2 berikutnya akan diselenggarakan di Tiongkok sebagai bagian daripada kesinambungan dialog strategis kedua negara. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kayla, Tempat Berbeda, dan Dul Jelani, dan Tisa Biani. Selamat mendengarkan.

0: 96,3
1: Pro 1 Nunukan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Desa Pak Rupai di Lembawan menyimpan peninggalan sejarah suku Dayak Lundayo sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Terdapat dua peninggalan sejarah utama, salah satunya buaya tanah atau baye tanah yang berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat oleh masyarakat beratus-ratus tahun lalu. Buaya tersebut melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan selanjutnya yaitu kuburan batu yang berupa gundukan batu dengan tinggi hampir 1 hingga 2 meter. Batu tersebut berasal dari sungai di kaki bukit. Konon kuburan ini milik bangsawan di masa lalu. Kondisi kuburan batu sudah berlubang pada bagian tengahnya lantaran pencuri ingin mengambil harta yang ikut terkubur bersama jasad para bangsawan. Apabila ingin mengunjungi Lembawan, wisatawan hanya dapat menggunakan jalur darat. Letaknya yang dekat dengan Malaysia membuat desa ini banyak ditemui mobil dengan plat Malaysia yang selalu berlalu-lalang.

Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.

Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di malam hari ini saya Syasha bisa kembali lagi untuk menemani Anda, tentunya dengan berbagai rangkaian program acara dan juga informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, nanti pukul 9 malam ya waktu Indonesia Tengah atau pukul 21 waktu Indonesia Barat akan saya hadirkan drama radio untuk Anda. Selain itu nanti juga akan ada segmen ngobras dan ada ruang rindu, serta nanti akan ada informasi seputar kebudayaan saya hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan. Jangan lupa pula untuk download aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store. Dan bagi Anda pendengar yang ingin membaca berita-berita teraktual bisa di www.rri.co.id. Di malam hari ini saya akan hadirkan pendengar siaran ulang dari Mimbar Agama Islam dengan topik ukhuwah membawa berkah bersama dengan Ustaz Zaim Fatoni yang merupakan penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, faslihu baina akhwaikum, wattaqullah la'allakum turhamun, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa sehat dan kuat, semangat untuk melaksanakan ibadah kepadanya, menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan teladan kepada kita untuk mengokohkan kekuatan umat Islam dengan memelihara dan memupuk ukhuwah Islamiyah. Pendengar rahimakumullah, di antara perkara yang dapat mengokohkan dan menguatkan agama Islam adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Quran dan Al-Hadis banyak memberikan penegasan dalam masalah ini. Dengan jalinan ukhuwah Islamiyah, maka akan terwujud persatuan umat Islam. Dan dengan persatuan umat Islam, maka barisan umat Islam akan semakin kokoh dan kuat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli dan komitmen dengan ukhuwah Islamiyah. Mereka saling menyintai, mengasihi, menolong, dan menghormati. Meskipun terkadang mereka berbeda pendapat, namun hal itu tidak membuat mereka saling benci dan menyesatkan satu sama lain. Mereka tetap berlapang dada dan menghormati perbedaan pendapat. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan senantiasa dijaga dan menjadi prioritas. Inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, sehingga umat Islam menjadi kuat dan berjaya pada masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Begitu pula Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadisnya kalau umat Islam itu bersaudara. Al-Muslimu ahlul Muslim. Seorang Muslim itu bersaudara dengan Muslim yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud ayat itu, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, adalah semua orang beriman itu bersaudara dalam agama. Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Ma'alimut Tanzil, bahwa makna ayat itu adalah bersaudara dalam agama dan al-wilayah atau perwalian atau al-walayah, pertolongan. Sedangkan Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya mengungkapkan makna ayat itu adalah kaum muslimin seperti saudara dalam kerjasama dan tolong-menolong, sebab mereka di atas agama yang satu. Saking pentingnya ukhuwah Islamiyah, sampai-sampai Rasulullah menyatakan, al-mu'minu kal-mu'min, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, kal-bunyan, seperti atau bagaikan satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'du, yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, beliau juga menegaskan dalam sabda yang lain, kalau orang yang beriman itu seperti satu anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Beliau bersabda, matsalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang, dalam belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Idza staka minhu adwun, jika salah satu bagian tubuhnya sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka akan merasa sakit seluruh tubuhnya. Bisahari wal khumah, dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika kita menjalin ukhuwah Islamiyah, maka akan banyak kebaikan yang akan kita peroleh, yang dianugerahkan oleh Allah. Selain itu, Allah juga akan memberikan banyak keutamaan. Di antaranya pertama, ukhuwah Islamiyah itu mampu menghadirkan kepada kita bagaimana merasakan manisnya iman. Rasulullah bersabda, salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang siapa mendapatinya akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwa. Orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibba al-mar'a ala yuhibbu illallah. Orang yang menyintai saudaranya dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakruhu ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Orang yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi yang pertama, orang yang memupuk ukhuwah Islamiyah itu akan merasakan lezatnya iman. Kalau orang yang memupuk ukhuwah Islamiyah itu pasti didasari dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memupuk ukhuwah Islamiyah itu akan mendapatkan naungan dan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan naungan kepada siapa saja yang menjalin ukhuwah karena Allah. Pada saat tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dari Allah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aidal mutahabu nabi jalali." Nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya, "Di mana orang-orang yang menyintai karena keagunganku ini?" Mencari itu. "Al yauma adzilluhum." Pada hari ini aku akan menaungi mereka fi dzilli, dalam naunganku. "Yauma la dzilla illa dzilli." Hari itu di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, orang yang memupuk ukhuwah Islamiyah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah puncak keutamaan tertinggi yang akan diraih oleh orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling menyintai. "Awal atullukum ala syai'in." Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu? "Idza fa'altumu," apabila kalian melakukannya, "tahabbtum," menjadikan kalian saling menyintai. "Afsis salam bainakum," yaitu tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar rahimakumullah, dalam kehidupan umat Islam, ukhuwah atau persaudaraan adalah salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Ukhuwah Islamiyah tidak hanya sekedar hubungan antar individu, namun juga merupakan fondasi kehidupan berjamaah yang harmonis. Penuh kasih sayang dan saling mendukung. Sebagai bagian dari ajaran Islam, ukhuwah menjadi teras kehidupan yang membawa berkah, baik dalam hubungan antar sesama umat Islam maupun dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum. Pendengar rahimakumullah, Allah sudah menyatakan ukhuwah yang dirujuk pada surat Al-Hujurat ayat 10, bahwa ukhuwah itu adalah ikatan yang terjalin antara sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Sesungguhnya sesama orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Karena itu maka damaikanlah antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Pendengar rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, yang memiliki hak dan kewajiban yang saling menjaga, untuk saling menjaga, saling mengasihi, dan saling mendukung. Ukhuwah bukan hanya soal kedekatan emosional, tetapi juga tentang saling menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan berjamaah, ukhuwah itu menjadi pilar utama yang memperkuat ikatan antar individu dalam suatu kelompok atau komunitas. Islam mengajarkan hidup sebagai umat yang bersatu dalam tali persaudaraan akan membawa banyak manfaat di dunia maupun akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu Ahul Muslim. Saudara Muslim itu adalah saudara Muslim, adalah saudara bagi Muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Ia tidak boleh mendzalimi dan tidak boleh membiarkannya dizalimi. Man farroja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farrojallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu saudara muslimnya dalam kesusahan, maka Allah akan membantu kesusahannya nanti pada hari kiamat. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya solidaritas dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, ukhuwah mengajarkan kita untuk saling peduli, berbagi kebahagiaan, dan membantu saat kesulitan. Ini adalah prinsip yang sangat relevan dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan sosial, di mana komunitas muslim saling bergantung dan memperhatikan satu sama lain. Ukhuwah tidak hanya membawa kebaikan dalam kehubungan sosial, tetapi juga mendatangkan berkah yang tak terhingga. Dalam setiap langkah kehidupan sosial, kehidupan berjamaah yang diwarnai ukhuwah, ada rahmat dan berkah yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah yang dimaksud bukan hanya berkah materi, tapi juga berkah dalam kehidupan ketenangan hati, keberkahan dalam ilmu, keberhasilan dalam usaha, dan keteguhan dalam iman. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Antabaruhum antuksitu ilaihim. Jadi Allah tidak menghalangi kita berbuat baik dan berlaku adil. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil. Mendengar rahimakumullah, ayat ini menegaskan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan orang yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak memusuhi Islam. Inilah esensi dari ukhuwah yang membawa kebaikan dan berkah bagi umat Islam dalam kehidupan sosial mereka. Pendengar rahimakumullah, nah sekarang untuk membangun ukhuwah yang sejati itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena kita harus membangun ukhuwah yang sejati itu. Pertama, kita harus menjaga hati dan niat agar selalu tulus dalam menjalin hubungan dengan sesama muslim. Kedua, menjauhi perpecahan dan fitnah yang dapat merusak ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu li muslimin, tidaklah seorang muslim mencela saudaranya ayah subahahu mencela saudaranya, fa innahu idza fa'ala, maka jika dia melakukannya, faqad kana amilan bil iman, maka sungguh dia telah melakukan konsekuensi dari orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak mencela gitu, jadi tidak halal orang muslim itu mencela saudaranya. Maka kalau dia tidak mencela, maka itulah perilaku orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, saling memberi nasihat dalam kebaikan dan kesabaran juga merupakan bagian penting dari ukhuwah. Selanjutnya, pendengar rahimakumullah, yang ketiga, kita harus mengedepankan sikap tawadhu dan menghormati perbedaan pendapat dalam berjamaah, dalam kehidupan sosial. Ukhuwah yang sehat adalah ukhuwah yang terbentuk atas dasar saling menghargai dan menghormati. Di dunia yang semakin kompleks ini, ukhuwah menjadi kunci dalam membangun kehidupan yang harmonis. Kehidupan berjamaah yang didasari oleh ukhuwah akan menciptakan suasana penuh kedamaian, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Disinilah letak keberkahan yang sesungguhnya. Ukhuwah yang kuat dalam jamaah, dalam kehidupan sosial, akan mempermudah jalan menuju keberhasilan, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan sosial, ukhuwah adalah teras yang kokoh, yang menahan dari badai cobaan. Ketika umat Islam menjaga ukhuwah, maka akan tercipta keharmonisan, akan tercipta kebaikan, dan akan mendatangkan berkah yang melimpah. Dengan saling menolong dan mendukung dalam kebaikan, kita sebagai umat Islam dapat menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana hidup bersama dalam persaudaraan yang penuh kasih sayang dan amanah. Sebagai umat yang beriman, mari kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah adalah teras kehidupan yang membawa berkah, baik bagi diri kita maupun bagi umat Islam secara keseluruhan dan bagi alam semesta. Akhirnya, hanya kepada Allah kita lantunkan doa, semoga kita bisa saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mencintai dengan sesama saudara kita seiman dan seagama, dan sesama manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah pendengar rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Adallah wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Persimpangan 20, produksi RRI Cirebon.

Wow, dia umur 21 udah punya mobil, gaji di atas UMR, tabungan 2 digit, and love-life balance. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Aku jadi kepikiran deh, kok mereka bisa ya di umur 20-an udah punya mobil, uang tabungan, gaji gede. Kayak hidupnya enak banget deh, gak ada masalah.

0: Halo An, kenapa?
1: Halo Al, kamu besok kosong nggak?
0: Besok aku kosong kok. Kenapa?
1: Temenin aku yuk ke kafe. Aku mau ketemu narasumber buat tugas feature aku.
0: Boleh An, nanti aku temenin ya.
1: Oke, tapi kok suara kamu lemes banget? Kenapa sih?
0: Aku masih kepikiran sama orang-orang yang ikut tren ini. Kok bisa ya? Mereka udah capai hal-hal yang mereka pengen di usia 20-an.
1: Al, kamu dari kemarin masih pikirin hal ini? Udahlah, santai aja. Lagian baru umur 20-an awal. Kamu juga, jangan cuma lihat highlight hidup orang di media sosial aja. Kita semuanya punya jalan dan waktunya masing-masing, Al.
0: Iya deh, An.

0: Pak Arya, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya saya mengundang Bapak untuk menjadi narasumber untuk tugas future yang akan saya buat nih Pak, mengenai biografi Bapak sebagai seorang pengusaha sukses dan bagaimana cara Bapak untuk meraih kesuksesan tersebut. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak lebih dalam lagi.
1: Mbak Anissa bisa aja. Baik, nama saya Arya Dwi Pangga. Saya lahir di Jakarta 15 Oktober 1984. Sejak kecil memang saya bercita-cita jadi pengusaha, tapi ya perjalanannya memang gak mudah buat saya sampai di titik ini.
2: Menurut Bapak, kunci sukses itu apa?
1: Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kunci sukses itu memang tidak ada rumus tunggalnya nih. Tapi kalau saya boleh merangkumnya, tiga hal yang penting adalah yang pertama ketekunan, kemudian yang kedua belajar dari kegagalan, dan yang pastinya kita harus mampu beradaptasi. Kira-kira seperti itu.
0: Kedengarannya sederhana ya Pak, tapi pasti ada masa-masa sulit dalam perjalanan Bapak kan?
1: Ya tentu saja, bahkan saya itu pernah berada di titik terendah saat usia saya pas 20 tahun loh. Mungkin seusia kalian ya Mbak, dan saat itu bisnis pertama saya bangkrut, kemudian saya kehilangan segalanya, termasuk nih rasa percaya diri dan rasanya itu seperti hidup tidak punya arah.
2: Serius Pak?
1: Ya betul.
2: Saya pikir Bapak selalu berada di jalur yang benar sejak awal.
1: Wah, enggak dong, tidak sama sekali. Justru saya pernah mengalami quarter life crisis. Waktu itu saya merasa gagal total. Lalu yang terjadi adalah saya membandingkan diri saya ini dengan teman-teman yang sudah sukses. Tapi setelah saya melewati fase itu, saya sadar bahwa kebingungan dan kegagalan justru menjadi guru yang terbaik buat diri kita sendiri.
2: Oh gitu.
1: Ya,
2: jadi
1: gitu.
2: Gimana cara Bapak untuk keluar dari fase itu Pak?
1: Saya berhenti terlalu keras menekan terhadap diri sendiri nih. Saya mulai menerima bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saya coba berbagai hal baru, belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya tentunya. Dan yang paling penting ini, saya atau kita ini gak boleh menyerah. Harus semangat pokoknya.
2: Menerima ketidakpastian ya?
1: Betul. Hidup memang seperti naik gunung nih ya. Kadang-kadang kita harus melewati lembah dulu untuk bisa mencapai ke puncak. Dan kamu tahu gak apa yang saya pelajari? Quarter life crisis itu wajar. Fase inilah justru yang membantu kita menyaring apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup.
2: Jadi fase ini sebenarnya bisa jadi peluang buat menemukan jati diri ya Pak?
1: Ya, tepat sekali. Jadi kita ini jangan takut menghadapi krisis persimpangan di usia 20 tahun ini ya. Nikmati aja semua prosesnya, jangan ragu untuk mengeksplorasi banyak hal. Dan yang pastinya nih, setiap keputusan yang kamu ambil ini akan membentuk versi terbaik dari dirimu di masa depan.
0: Wah, Bapak ini keren sekali loh bisa melewati masa-masa sulit seperti itu.
1: Amin, terima kasih.
2: Wah, setelah mendengar pernyataan dari Pak Arya, aku jadi paham fase yang sedang aku alami saat ini adalah bagian dari perjalanan aku. Aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Sekarang aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

0: Alia, Alia, sini nak, makan dulu. Kamu tahun ini umur berapa nak?
1: Ya ampun, ibu masa umur anak sendiri aja lupa. 22 tahun bu, emang kenapa?
0: Itu, tadi ibu dapat undangan dari Bu Asi, si Elvi mau nikah minggu depan. Bukannya dia baru lulus sekolah ya?
1: Iya bu, kayaknya 2 tahun lalu deh lulusnya.
0: Kamu kapan mau nikah? Ibu dulu nikah sama bapak kamu aja umur 21. Lah kamu umur 22, belum ada pacar juga.
1: Ibu, apaan sih? Aku tuh masih mau fokus sama diri aku sendiri. Mau fokus bangun karir dulu. Lagian umur 22 tahun gini tuh masih muda. Masih banyak yang mau aku capai. Lagian ibu nikah umur 21, tapi bisa juga kan?
0: Astagfirullah, Alia, kamu ini kenapa?
1: Udah bu, aku pamit mau ngampus.

0: Lu semua udah dapat tempat magang buat bulan depan belum?
1: Gua belum nih. Email yang gua kirim belum dibales. Lu gimana, Nis?
2: Oh, gue udah ada tempat di perusahaan kakak gue. Tapi sayang banget cuma bisa nerima satu intern tiap bulannya.
1: Ah, gua harus kemana lagi ya? Mana waktunya udah mepet lagi. Kalau lu, Ben, udah dapat belum?
0: Hehe, udah dong. Gue udah dapat di perusahaan papa gue.
1: Gue bareng dong sama lu. Kan kita udah temenan lama, lu gak mau ngebantu gue.
0: Duh, sorry Al. Gue udah bareng sama Viko, sama Aldi.
1: Ya udah deh.
0: Oh iya Al, lu tahu gak sih? Kalau si Vanessa baru aja ganti HP iPhone keluaran terbaru loh. Terus sama mobilnya juga baru. Gila, keren abis.
2: Wih, gokil amat ya si Vanessa. Dia dapat uang dari mana ya? Kok bisa sih?
0: Lah, lu gak tahu. Kan bokapnya si Vanessa itu kaya. Terus kan dia juga influencer loh. Followersnya aja sampai 3 juta di TikTok.
1: Wah, emang gokil ya. Padahal kita seumuran loh. Tapi dia keren banget udah ada kerjaan. Lah gua,

0: Hehehe, Alia. Sekarang semester berapa kuliahnya, Neng?
1: Semester 8, Bu.
0: Oh, udah akhir ya. Nanti kalau lulus mau langsung nikah, Neng. Biar kayak Elvi tuh. Lulus sekolah, langsung nikah. Terus calonnya juga mapan tahu.
1: Enggak dulu deh, Bu. Mau fokus karir dulu.
0: Lagian, Neng, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga perempuan mah ujung-ujungnya ke dapur. Emang bakal jaminan kamu dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar?
1: Aduh, Bu Asih, punten ini mah punten. Emang pendidikan tinggi gak jamin dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi Bu, dengan pendidikan ini saya bisa mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi anak yang punya IQ dan EQ yang baik.
0: Aduh, Neng, dikasih nasihat sama orang tua kok bukannya nurut, malah ngebantah. Emang anak zaman sekarang.
1: Duh, Bu Asih.
2: Alia, Alia, udah Alia, masuk.
1: Duh, capek banget baru usia segini udah diburu-buru nikah. Lagian ya Bu, aku sebagai perempuan, aku juga punya hak buat milih jalan hidupku sendiri. Gak semua perempuan itu tujuannya jadi ibu rumah tangga loh. Aku pengen sukses, pengen punya penghasilan sendiri Bu. Jadi gak bergantung sama siapa-siapa.
2: Tapi nanti kalau kamu keburu tua, siapa yang mau ngelamar? Jangan sampai terlambat nak. Ibu cuma mau kamu bahagia.
1: Bu, kebahagiaan itu gak cuma dari pernikahan. Aku bahagia kalau bisa mencapai mimpi-mimpi aku. Bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau nanti aku ketemu orang yang tepat, ya bagus. Tapi kalau enggak, aku juga gak masalah Bu.
2: Ibu cuma takut kamu kesepian nak.
1: Aku ngerti maksud ibu. Tapi percaya deh, aku tahu apa yang bikin aku bahagia. Dan kalau aku bahagia dengan caraku sendiri, ibu juga pasti ikut senang kan?
2: Iya, nak.

banget ya di persimpangan umur 20. Harus mikirin umur, kerja, karir, pendidikan, pasangan, semuanya deh. Padahal semua itu belum stabil. Tapi udah banyak orang yang nanyain, kapan nikah? Kapan kerja? Gaji kamu berapa? Kapan lulus? Tapi untung aku ingat dengan ucapan Pak Arya, bahwa aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

3, mini drama radio dengan judul Persimpangan Usia 20. Diperankan oleh Latifah Kai sebagai Alia, Abah Aji sebagai Pak Arya, Ani Hardiantini sebagai Ibu Alia, Trianti Monica sebagai Anissa, Zean Rizal sebagai Beni, Bunda Intan sebagai Ibu Asi. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Vivi Fadila Safitri, teknik dan montase Ahmad Doni Agung, sutradara Dewi Puja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan Anda masih bersama kami di FM 96,3 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kita bersama di segmen Ngobras, ngobrol bareng dengan komunitas. Dan kali ini sudah hadir di studio RRI Nunukan salah seorang guru ya, yaitu guru dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, yang tentunya ini bukan sembarang guru ya, tapi guru yang inspiratif dan juga inovatif. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Dedi Salman SPD. Assalamualaikum Pak Dedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Dedi ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Tentunya Pak Dedi ini selalu berinovasi ya, ini Pak Dedi.
3: Kalau dibilang selalu sih enggak juga.
2: Enggak juga ya.
3: Ya memang harus ada paling tidak kita inovasi yang memang khususnya untuk di bidang pendidikan gitu.
2: Oke, dan topik kita pada malam hari ini adalah stop bullying dari genggaman. Apa sih sebenarnya maksudnya ini, pendengar? Dan tentunya kita akan bersama dengan Pak Dedi di malam hari ini yang akan menjelaskan juga terkait bullying itu seperti apa. Kemudian di zaman sekarang ini bagaimana sih caranya untuk kita itu mencegah diri kita untuk menjadi korban bullying. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita ini sudah menjadi korban bullying? Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Tentunya langkah-langkah yang tetap melindungi privasi kita, seperti itu ya Pak Dedi ya,
3: betul.
2: Dan juga membuat kita itu nyaman gitu. Karena terkadang seorang korban ini untuk mengadu itu rasanya berat gitu Pak Dedi.
3: Lebih tepatnya takut sebenarnya.
2: Takut gitu ya. Berat takut, banyak kekhawatiran.
3: Iya.
2: Tapi sebelumnya saya pengen dengar dulu perspektif dari Pak Dedi sendiri. Kalau Pak Dedi itu mendefinisikan bullying itu seperti apa sih, apalagi bagi para pelajar nih?
3: Betul. Jadi kalau sederhananya begini, bullying itu lebih tepatnya sekelompok orang yang memiliki kemampuan secara fisik dia kuat, dan untuk melemahkan orang yang memiliki kemampuannya lebih lemah. Nah, jadi ada kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, itu baik dia secara individu ataupun secara berkelompok, kemudian berusaha untuk ingin menjatuhkan kelompok yang lebih lemah itu tadi.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu umumnya sering terjadi di lingkungan kita, baik mm-hmm. itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian bahkan bisa jadi juga di lingkungan rumah kita.
2: Mm-hmm.
3: Nah, karena posisi si kuat itu tadi merasa dia lebih kuatlah daripada yang temannya itu tadi, dia bisa melakukan hal apapun seperti itu.
2: Oke, jadi bullying ini ternyata bisa terjadi di mana aja.
3: Iya, betul.
2: Nggak cuma di lingkungan sekolah ya, tapi bisa juga di lingkungan rumah tempat tinggal kita ataupun di mana saja. Tapi kalau Pak Deddy sendiri selaku seorang guru nih ya, Pak Deddy ini lebih banyak meluangkan waktu itu di sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya ada nggak sih anak-anak yang melakukan bullying itu, Pak Deddy?
3: Bullying tetap terjadi, bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, setidaknya 3 dari 5 anak-anak itu pernah mengalami satu kali selama bullying dalam hidupnya. Nah, itu artinya secara tidak sengaja sebenarnya kita ini bagian daripada korban bullying juga. Contohnya sederhana, kalau di sekolah itu biasa ada teman yang usil.
2: Mm-mm.
3: Teman usil itu contohnya misalnya ada barang pribadi yang memang itu milik dia, yang sangat dia sukai, kemudian berusaha untuk diambil.
2: Mm-mm.
3: Diambil atau sekedar untuk bercanda lah.
2: Mm-mm.
3: Nah, ketika sudah mengambil barang yang bukan miliknya, berusaha untuk menguasai barang yang bukan miliknya, maka itu sudah bagian daripada kategori bullying sebenarnya. Nah, jadi mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan unsur kesengajaan atau dengan tidak sengaja, padahal maksud dari temannya itu tadi
2: Mm-mm.
3: itu adalah main-main, tetapi main-main ini kan tentu akan berdampak luas juga.
2: Mm-mm.
3: Kenapa? Karena bisa jadi si anak merasa tidak nyaman dengan seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, di sekolah ini, di kelas kita banyak Mm-mm. sekarang terjadi demikian. Nah, cuman memang fenomenanya saat ini bullying ini atau perundungan di sekolah itu sudah sangat luas kan,
2: mm-hmm.
3: karena seiring dengan perkembangan teknologi itu tadi.
2: Oh gitu, mm-hmm. oke. Okay. Saya pikir itu hanya berupa verbal aja, tapi ternyata
3: non verbal
2: pun iya, juga betul. Ada. Oke, okay. Kalau misalnya verbal itu terjadi juga kan?
3: Terjadi juga, Mbak. Mm-hmm. Kalau verbal itu lebih sifatnya lebih banyak, bukan banyak sih kalau menurut saya. Sering dilakukan lah mm-hmm. seperti itu yang verbal, tapi tidak menurut kemungkinan yang non verbal juga banyak dilakukan seperti itu.
2: Oke, lalu dampak seriusnya tuh apa, Pak Deddy?
3: Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, terutama mm-hmm. bagi seorang tua ataupun guru ya, kalau di sekolah ya mm-hmm. pasti ya. Dampak yang diakibatkan dari bullying itu parahnya dalam kasus kemarin pada tahun 2024
2: mm-hmm.
3: kejadian ditarakan itu mm-hmm. sampai meninggal. Padahal kalau kita lihat berita itu contoh kejadiannya itu hanya diejek dengan sebutan Dilan. Nah, si korban ini tidak senang dengan sebutan Dilan itu tadi, dan pelakunya itu tadi berusaha untuk melawan si korban itu tadi karena tidak suka diolok. Si korban marah gitu kan, akhirnya ditampar pipinya, kemudian tidak terima, berusaha untuk melawan, tapi karena kondisinya lemah ditendang, dijingkang lah gitu ya, bahasa kita itu dijingkang, sampai terjatuh dan akhirnya koma selama 3 hari, itu langsung meninggal. Nah, dampak terburuknya seperti itu. Tapi kalau dampak yang lainnya ada seperti tekanan mental, kemudian ke sekolahnya itu biasanya dia tadinya ceria datang ke sekolah, tiba-tiba dia murung, suka menyendiri, bahkan tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, para orang tua terutama gitu ya, atau guru di sekolahnya, ini bisa dideteksi sedini mungkin. Kenapa? Karena ada perubahan perilaku yang sangat drastis, dari yang awalnya ceria sampai ke awalnya berikutnya adalah murung, menyendiri gitu. Nah, ini biasa ada, kita bisa lihat di lingkungan sekolah kita gitu, di lingkungan sehari-hari kita.
2: Artinya dampaknya begitu luar biasa ya, sampai merenggut nyawa ya. Dan itu terjadi di Kalimantan Utara.
3: Oke,
2: di Tarakan tahun lalu. Oke, dan tentunya sebagai orang tua juga kita bisa melihat ya kondisi dari buah hati kita seperti
3: betul.
2: Itu Pak Deddy ya. Bagaimana sih kalau ada perubahan sikap?
3: Ya.
2: Nah, itu berarti kita harus benar-benar tanyakan ya, lakukan pendekatan kepada anak itu.
3: Betul. Paling tidak kita melakukan afirmasi lah kepada anak kita bahwa kepada anak kita atau kepada siswa kita kalau di sekolah ada apa misalnya ke perubahan perilaku yang sedang terjadi pada dirinya. Mm-hmm. Karena terkadang tadi yang betul dikatakan di awal bahwa korban bullying itu lebih cenderung untuk tidak mau melaporkan. Mm-hmm. Lebih cenderung untuk menutup diri, diam aja, biarkan aja. Mm-hmm. Nah, disitulah kesempatan si pelaku tadi, karena mm-hmm. dia tidak berani untuk melaporkan, mungkin karena ancaman, mm-hmm. kemudian mungkin karena ada upaya yang dilakukan si pelaku kepada si korban untuk mengintimidasi yang lebih besar gitu, akhirnya si korban tidak berani untuk melakukan speak up gitu, berbicara.
2: Iya betul Pak Deddy, saya juga pernah rasakan ya waktu saya zaman sekolah gitu Pak Deddy,
3: begitu, ya?
2: Mau lapor ke guru BK malah takut sama guru BK-nya gitu, kadang ada yang kondisi begitu Pak Deddy.
3: Justru yang ya minta maaf sebelumnya, memang yang harusnya si siswa tadi yang berani untuk berbicara ke BK, yang ditakutkan si pelaku, si korban itu adalah bukan mendapatkan kenyamanan ketika bercerita, justru mendapatkan, mohon maaf, biasanya apa istilahnya tuh kata-kata yang bisa saja tambah memojokkan si korban itu tadi. Padahal kan dia pengen dirangkul, pengen ditanya kenapa sih kamu begini atau diapain kamu. Nah justru ketika masih di ruang BK atau di ruang yang sifatnya pengen diberikan perhatian khusus, justru mereka tidak dapat. Lah lebih baik saya diam aja lah. Ternyata di sekolah begitu juga misalnya.
2: Iya. Dan Pak Deddy, kan ini sudah terjadi seperti itu ya. Banyak betul. Terjadi maksudnya. Termasuk kepada saya sendiri waktu saya pengalaman saya waktu saya sekolah. Lalu gimana sih Pak Deddy ini sebagai guru yang inspiratif dan juga inovatif itu melakukan atau membuat sebuah perubahan agar mereka-mereka ini, siswa-siswa khususnya di sekolah ya Pak Deddy, karena Pak Deddy seorang guru, ini bisa lebih leluasa mencurahkan isi hatinya dan juga bisa melaporkan saya ini korban bullying seperti itu. Apa yang dilakukan?
3: Ya, kalau kemarin sempat ada cerita dari salah satu pelaku pelaku bullying juga sempat katanya cerita satu-satunya cara untuk melawan si pelaku bullying itu adalah dengan dalam tanda kutip fisik juga gitu. Kalau dia misalnya menyakiti kita, maka kita lawan. Tapi saya bilang begini, itu tidak semua bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bisa saja yang mengintimidasi, yang membuli kita ini fisiknya jauh lebih besar daripada kita. Itu yang pertama. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Pasrah, menyerah gitu. Atau sampai kita tertekan mental kita, sampai down dan lain sebagainya. Nah yang bisa kita lakukan, saya yakin mungkin saja di Nunukan ini sudah ada platform digital yang memang sifatnya membantu buat para si korban ini. Nah, membantu supaya apa? Supaya berani untuk speak up. Speak up itu kan tidak mesti harus dia datang ke BK, ke bimbingan konseling atau ke gurunya gitu. Bisa tidak juga harus cerita sana cerita sini sama temannya. Tetapi paling tidak kalau saya ada dua poin di situ. Pertama si korban dia harus berani speak up. Yang kedua si saksinya ini harus menjadi si abstender. Abstender itu adalah orang yang melihat dan segera melaporkan. Nah jadi ketika dua ini bermain peran, antara korban juga harus berani untuk speak up, kemudian saksi harus dia menjadi abstender itu tadi, maka saya yakin kita bisa mendeteksi sedini mungkin supaya korban bullying ini tidak berjatuhan terus gitu. Kenapa? Karena pengalaman kalau saya perhatikan di sekolah itu tercenderung kita tuh lambat menanganinya, tunggu korban berjatuhan baru kita sibuk mengurusinnya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya si tadi korban merasa harusnya dia mendapat perlindungan tapi justru tidak. Nah sebisa mungkin kita manfaatkan apa yang sudah menjadi kemampuan atau kekuatan di sekolah kita. Misalnya kalau ada platform digital yang menurut saya itu sangat baik untuk digunakan, silakan. Misalnya ada platform digital yang untuk membantu, misalnya kalau saya berbicara apa, kalau saya tidak bisa ngomong ke BK atau ke ruang BK, saya takut untuk ngomong. Gak apa-apa, foto aja misalnya. Kalau di polisi itu kan ada visum, kalau ada korban fisik gitu ya. Fotoin aja gitu. Atau kalau sempat misalnya kita rekamin aja. Misalnya rekam, kalau dia kata-kata kasar dan lain sebagainya, gak apa, buat aja voice note gitu kan. Rekam aja. Kalau ada videonya lebih bagus lagi. Nah ini sebagai bukti dukung buat si korban agar dia bisa kembali gitu.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu.
2: Artinya harus ada bukti dan juga saksi tadi.
3: Betul. Karena kalau menurut saya, kalau korban saja sendiri, dia harus ya saya yakin kalau korban aja tidak punya teman yang bisa merangkul dia, dia tidak akan berani juga untuk berbicara. Maka harus ada teman yang bisa untuk speak up tadi. Ya itu tadi harus menjadi upstander.
2: Oke, tapi aplikasinya ada? Sudah ada di Kalimantan Utara ini?
3: Aplikasinya alhamdulillah sudah ada di Kalimantan Utara dan sudah diterapkan di sekolah kami. Kejadian tahun 2023 itu, kasus bullying di sekolah kami itu tidak juga terlalu parah lah, tapi pernah ada kejadian bullying di sekolah. Tetapi setelah 2024 dari 2023-2024 kasus bullying perlahan-lahan dari sekitar belasan begitu turun secara drastis. Bahkan alhamdulillah tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi kasus-kasus bullying yang terjadi karena kita sudah memanfaatkan aplikasi yang berbasis digital itu tadi. Jadi kalau misalnya kita jadi korban atau ada yang melihat temannya kelahi, fotoin, nggak usah kirim ke BK, cukup di sini. Okay. Aplikasi itu tadi. Nah, aplikasinya itu kita bisa langsung terkoneksi dengan guru BK, bisa terkoneksi dengan kesiswaan, wakil kesiswaan. Jadi tanpa harus dia pergi ke kantor. Karena banyak nih kejadian, mungkin pengalaman juga. Saya juga pernah lihat teman yang begitu. Ketika dia mau datang ke kantor atau datang ke BK atau datang ke ketemu dengan guru lah. Sebelum dia datang sudah diancam sama pelaku. Awas kalau lapor ya. Akhirnya apa? Dia tidak berani. Bahkan ada kejadian kemarin tahun 2024 di sekolah kami. Kalau kau lapor, kutunggu kau di luar. Maaf ini bahasa kasarnya gitu ya. Tunggu di luar. Berarti artinya sudah ngajak tawuran gitu. Nah, jadi ada ancaman-ancaman begitu. Jadi si korban nggak berani untuk speak up itu tadi. Jadi memang harus ada yang bisa kita manfaatkan, platform-platform yang sifatnya membantu lah buat si korban itu tadi.
2: Dan ini udah mulai diterapkan ya di sudah lingkungan sekolah Bapak ya?
3: Sudah diterapkan dari tahun 2024 dan sampai hari ini alhamdulillah aplikasi ini sudah sangat masif lah diterapkan di sekolah kami.
2: Oke, kalau misalnya kita ke belakang ya Pak ya. Sebelum adanya aplikasi ini dan sesudah adanya aplikasi ini, kalau sebelum adanya aplikasi ini, berapa jumlah korban itu? Apakah lebih sedikit atau lebih banyak yang sekarang yang melaporkan gitu Pak?
3: Jadi kecenderungan untuk melaporkannya itu banyak. Cuman kan kita tindak lanjutnya sesuai dengan kasus by kasus gitu kan. Artinya tidak serta-merta laporan masuk mungkin langsung kita tindak lanjuti. Tidak juga, artinya kita pilih dulu mana yang harus memang mendapatkan penanganan serius. Jadi sebelum adanya aplikasi ini, korban itu atau pelaku bullying itu tadi biasanya terjadi bebas begitu saja gitu. Artinya ya mau kelahi-kelahi lah gitu. Temannya yang melihat temannya kelahi hanya menonton gitu. Terus si korban juga tidak bingung mau ngapain setelah itu. Paling ke rumah cerita ke orang tuanya, saya habis kelahi, saya habis dipukul, saya habis dicubit, saya habis diapain sama teman saya. Ya udah begitu aja. Itu bisa terdeteksi kurang lebih seminggu lebih di sekolah. Nah ini dampaknya lama, kalau kita ya? Lama sekali. Kenapa? Karena itu tadi ada perubahan perilaku. Jadi masa bisa lebih daripada satu minggu gitu baru terdeteksi di sekolah. Kenapa kamu nak misalnya kamu kok tiba-tiba berubah gitu? Akhirnya tadinya nggak mau cerita, akhirnya cerita. Nah, itu jadi sebelum adanya aplikasi. Tetapi kalau sudah adanya aplikasi, laporan masuk. Jadi ada tombol memang di situ, tombol di menu aplikasi itu tombol lapor. Jadi tombol lapor itu seperti tombol SOS lah gitu ya, darurat. Jadi artinya kalau dia dalam waktu terpepet atau waktu terjepit, dia bisa memanfaatkan tombol lapor itu untuk mengirimkan bukan untuk ke voice aja sih, untuk mengirimkan kejadian yang sedang dialaminya. Tidak hanya kepada si korban loh, tapi si saksi itu tadi yang menjadi absender itu tadi bisa menjadi bagian daripada pelapor itu tadi. Kenapa? Karena ada screening. Jadi screeningnya itu nanti setelah kita klik tombol lapor, dia bisa meng-screening misalnya namanya siapa, kemudian nomor HP-nya berapa gitu kan, sampai tahap misalnya si korban atau si saksi melihat fotonya ada nggak kamu di kelahi atau bahkan ada rekaman videonya, ada voice note-nya adakah gitu, sampai pada di aplikasi itu ceritakan secara detail kejadiannya di mana, kemudian ciri-ciri pelakunya misalnya dia nggak kenal atau dia diintimidasi sama kakak tingkat yang lebih besar gitu, bisa diceritain di aplikasi itu. Nah nanti ketika di submit atau dikirim, dia akan terkoneksi ke guru itu tadi. Jadi tanpa harus dia pergi ke kantor,
2: Oke.
3: Betul.
2: Jadi itu terintegrasi dengan pihak sekolah, dengan guru-guru, gitu.
3: Guru BK sama guru sama kesiswaan.
2: Oke.
3: Kalau secara umum, secara khususnya seperti itu. Kalau secara umumnya aplikasi ini juga sudah terintegrasi juga dengan kalau misalnya kasusnya parah nih, ini sudah terintegrasi dengan dinas pendidikan melalui cabang dinasnya di sini gitu. Kemudian ada ahli psikologi di DSP3A. Dan yang terakhir kalau misalnya parah sekali sampai kelahi tawuran gitu kan, nah bisa melaporkan ke unit PPA Polres Nunukan. Dan terintegrasi itu aplikasi secara umumnya.
2: Wah, luar biasa ini aplikasi yang bisa membuat kita itu ketika melihat wah ada nih perundungan di sekolah gitu ya, atau kita menjadi korban, ini lebih efisien gitu
3: lebih
2: ya Pak
3: efisien,
2: ya.
3: Betul.
2: Dengan genggaman tadi, ya, dengan ponsel kita, dengan, kita bisa langsung
3: kita
2: melaporkan.
3: Bisa melapor. Dengan cukup satu genggaman sini, coba aja kamu merundung saya, kamu siap-siap dipanggil. Kalau tidak sama kepala sekolah, melalui dinas pendidikan, atau kalau misalnya mau PPA Polres Nunukan, silakan. Makanya sekarang sejak adanya aplikasi ini, tingkat pelaporannya memang ada, tapi kasus bullyingnya tidak ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kenapa? Karena tanda kutip nih, takut ini
2: takut,
3: siapa yang berurusan sama polisi gitu kan, atau siapa yang berurusan sama kepala sekolah atau dinas pendidikan, nggak ada. Jadi makanya kita berharap korban-korban bullying ini, ayo jangan takut gitu nah. Atau teman-teman yang menjadi penonton melihat temannya disakiti, diintimidasi, ayo jadi upstander. Jangan hanya jadi penonton saja.
2: Iya. Bahkan menurut saya aplikasi ini tentunya akan sangat berguna bagi siapapun ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa berkembang ini, tidak hanya bagi anak-anak di lingkungan sekolah tempat Bapak aja nih, tapi di seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini. Kita sih berharap begitu ya, karena mengingat manfaatnya tadi nih ya Pak ya, yang sangat luar biasa sekali. Oke, jadi ini aplikasinya Bapak sendiri yang menciptakan atau seperti apa?
3: Jadi aplikasi ini kami kembangkan bersama tim. Jadi tim utamanya saya ketuanya bersama dua siswa saya pada saat itu. Sekarang siswa saya sudah lulus.
2: Oke. Okay.
3: Jadi siswa saya ini menghimpun jumlah data di sekolah ini ada nggak kasus bullying terjadi. Ya, jadi dia mencari data, kemudian kita coba olah kira-kira kasus bullying itu terjadi umumnya pada apa, karena perlu digarisbawahi bahwa bullying itu tidak hanya secara verbal atau nonverbal saja, tapi ada yang lebih buruk juga, itu cyber bullying. Dengan menggunakan elektronik. Nah, itu yang kadang kita tidak bisa deteksi.
2: Oke. Nah,
3: cyberbullying itu tadi.
2: Cyberbullying ini mungkin bisa Bapak jelaskan lebih dalam lagi nih, seperti apa sih?
3: Seperti ini contohnya. Misalnya ada temannya, kita kan tahu anak-anak bercircle-circle lah gitu ya di sekolah-sekolah itu. Ada circle, mohon maaf, ada circle yang memang khusus untuk menjelekkan temannya. Saya pernah ngedapatin HP adik saya itu begitu. Ada juga circle yang, mohon maaf, ada lagi circle yang khusus untuk menjelekkan gurunya. Ada yang seperti itu, kejadian pernah di salah satu sekolah di Nunukan. Dan nah itulah dampaknya kalau cyberbullying. Jadi dia menceritakan temannya melalui WA grup gitu ya, bercerita terus sampai di situ. Akhirnya tanpa diketahui oleh si korban, ini akan menjadi bahan gunjingan terus oleh teman-temannya. Nah itu lebih bahaya juga. Bahkan bisa jadi di situ diumbar, mohon maaf, misalnya aurat atau foto dari si korban itu tadi. Dan banyak kejadian yang begitu. Dengan mengatakan-katakan misalnya si korban, si Anu mohon maaf ya, mohon maaf, misalnya cerita fisiknya, ada penyakitnya, ada ininya, ada itunya, ada itunya. Akhirnya jadi bahan gunjingan di grup itu. Nah, ini yang memang sekarang kita tidak bisa deteksi, benar ya. Kalau secara verbal atau non-verbal mungkin masih bisa kita lihat. Tapi yang cybernya ini memang yang harus mungkin orang tua dan guru sesekali lah cek mungkin di HP-nya ini. Boleh anak bermain bergrup gitu ya, bercircle gitu, tapi mungkin circle-nya circle sehat. Misalnya ayo cegah perundungan gitu ya di ininya, di grupnya. Jadi seperti itu.
2: Oke, baik, menarik sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang bullying ini ya, dan bagaimana sih solusinya. Jadi kita tidak hanya membicarakan masalahnya, tapi solusinya itu ada juga gitu ya Pak ya. Ini yang sangat-sangat diperlukan. Tapi pendengar, kita break sejenak ya, nanti kita akan lanjut lagi di segmen Ngobras kali ini.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti Mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan pada malam hari ini kita masih membahas tentang stop bullying ya dengan genggaman. Nah, jadi kita ini mengarah ke teknologi. Jadi sekarang di era modern ini tentu kita mengharapkan ada juga teknologi yang dimanfaatkan untuk menghilangkan atau menstop bullying ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Dedi selaku guru inovatif ya di Kabupaten Nunukan. Dan Pak Dedi, untuk pengguna aplikasi ini udah banyak atau seperti apa? Ada berapa jumlahnya Pak Dedi?
3: Kalau kita kan awal launching itu di 2024, jadi proses garapan buatnya itu dari 2023. Dari 2024 sampai dengan sekarang saat ini alhamdulillah sudah antara 300 sampai 500 lah sekitar itu untuk pengguna aplikasi Sibatik. Karena aplikasi ini, platform ini alhamdulillahnya kita pakai yang gratisan. Jadi database itu terbaca di sistem kami, siapa-siapa yang menggunakan yang terbaca. Gitu. Jadi sudah dari 2024 sampai dengan 2025 ini ya alhamdulillah sudah sekitar 300 sampai 500-an.
2: Oke. Ada enggak bentuk sosialisasi kepada orang tua agar anak-anaknya ini bisa memanfaatkan teknologi seperti ini untuk mencegah bullying di sekolahnya?
3: Kalau untuk sosialisasi ke orang tua sih kita belum begitu maksimal gitu ya. Kenapa? Karena kita lebih banyak menyentuh ke siswanya langsung. Jadi kalau ke siswa kita sudah mensosialisasikan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 agar menggunakan platform ini yang nanti bisa dijadikan sebagai tidak hanya sekedar untuk melapor kejadian bullying ya sebenarnya, tapi di situ ada bahan untuk literasi, untuk pembelajaran, untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi contohnya di platform itu kita bisa memahami apa sih sebenarnya bullying itu.
2: Oke, jadi ada penjelasannya juga.
3: Ada penjelasannya, termasuk kita harus mengenal juga nih ciri-cirinya. Ciri-ciri bullying itu seperti apa, bahkan jenis-jenisnya bullying itu seperti apa. Ada di situ semua, platformnya itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di situ ada menu video edukasi. Jadi video edukasi itu kayak misalnya dia ingin memahami bagaimana sih orang dibullying itu. Tapi bisa menonton. Ada head speech, perkataan head speech itu perkataan kasar gitu kan, ada di situ contoh-contohnya. Kemudian ada juga menu yang membantu buat kita sebagai pengguna user gitu ya. Bagaimana kiat mencegah dalam bentuk video edukasi itu tadi. Sampai pada menu misalnya kasus bullying di Indonesia ini berapa banyak sih? Nah, kayak ada menu artikelnya lah gitu. Di platform tersebut. Jadi ya syukurnya sudah ada 6 menu yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya untuk melaporkan tapi bahan edukasi
2: juga
3: buat si user pengguna itu tadi. Dan alhamdulillah penggunaan ini user friendly kok. Jadi user friendly itu artinya sangat sangat mudah digunakan lah. Cukup diinstal, kemudian setelah diinstal nanti bisa digunakan secara
2: langsung digunakan seperti itu ya. Jadi siswa itu tidak perlu memahami lagi lebih susah gitu ya untuk mendownload kemudian bagaimana sih cara menggunakannya itu sangat simpel gitu ya Pak Dedi ya. Terus nanti rencananya pengembangan terhadap aplikasi ini seperti apa ke depannya nih?
3: Rencana pengembangan dari aplikasi ini kita berharap pertama ini menjadi aplikasi yang bisa digunakan khususnya pelajar di Kabupaten Nunukan. Karena memang saat ini kita masih terbatas dengan karena memang letak Nunukan geografisnya dipisahkan antara laut gitu ya. Jadi kita masih masif untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan bullying itu di lingkungan SMA yang ada di wilayah Nunukan dan Nunukan Selatan. Nah, jadi rencana ke depan kita akan terus mensosialisasikan aplikasi ini kepada orang tua, kemudian kepada Bapak Ibu Guru, terutama dan dinas terkait bahwa ada loh sebuah platform digital yang bisa membantu Bapak Ibu Guru misalnya. Karena selama ini kan begini, Bapak Ibu Guru kan sangat kesulitan untuk menangani, mohon maaf misalnya. Di sekolah itu misalnya ada 2 BK, 2 guru bimbingan konseling. Menangani 700 lebih siswa, baik 2 atau 3 siswa, guru lah gitu ya, guru BK di sekolah, menangani 700 lebih siswa dalam waktu 10 jam di sekolah. Saya yakin tidak ada satu orang guru pun yang mampu untuk menangani sekian banyak siswa tanpa ada tools atau alat yang bisa memudahkan secara efektif bagi dia. Oleh karena itu kita membutuhkan tools, alat-alat itu tadi yang bisa membuat efektif dan efisien itu tadi. Itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kampanye anti-bullying gitu ya di seluruh pendidik, persatuan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
2: Oke, tadi kan di dalam aplikasi ini bisa langsung terhubung juga dengan pihak kepolisian, kemudian dinas sosial, DSP 3A ya, seperti itu, dan juga pihak-pihak lain. Jadi artinya aplikasi ini udah memang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait itu?
3: Iya, jadi sebelum kita mengajak kerjasama dengan instansi itu tadi, kita ada lakukan uji validasi dulu. Uji validasi ini dilakukan oleh akademisi. Nah, kemarin kita minta tolong ke dosen di Universitas Mula Warman untuk memvalidasi atau mengujilah dulu kinerja aplikasi ini seperti apa. Kalau memang sudah layak untuk diterapkan, berdasarkan hasil evaluasinya dia, nanti asesmennya dari validator tersebut, baru kita bisa terapkan. Nah, kalau sudah mendapatkan penilaian misalnya bagus, sangat baik, kemudian sudah bisa diterapkan, maka langkah selanjutnya ya kita mengajak, merangkul lah, berkolaborasi lah. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak terlepas dari unsur pertama masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Kita libatkan orang tua siswa misalnya kan di situ. Terus yang kedua, kita libatkan orang ahli psikolog. Nah, ahli psikolog ini kan kita kemarin ngajak kerjasamanya itu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak di DSP 3A Nunukan. Dan yang terakhir, jika kasusnya itu sudah sangat berat, maka kita harus cari orang yang bisa, bukan orang sih, cari instansi yang bisa cepat memberikan menangani kasus bullying itu tadi. Kemarin coba kita komunikasi sama Polres dan alhamdulillah mendapat support langsung dari Kanit PPH Polres Nunukan. Seperti jadi Dinas Pendidikan sudah welcome, kemudian DSP 3A melalui ahli psikologinya sudah welcome, dan unit PPH Polres sudah welcome, dan alhamdulillah setelah itu kita ayo kita buat di aplikasi yang nanti minta tolong nanti kalau masuk ke tiga instansi tadi jadi tindak lanjut nih, seperti itu.
2: Oke, artinya ada psikolog nih yang siap untuk memberikan bimbingan kepada para korban ataupun pelapor seperti itu ya Pak ya, di dalam aplikasi itu ya. Oke, dan itu memang dari DSP 3A tadi.
3: Psikologi itu tadi.
2: Kemudian kalau untuk perlindungan privasi bagi pelapor ini apakah ada?
3: Penting betul. Kemarin juga sempat waktu kita sosialisasi di sekolah, kira-kira aman nggak Pak katanya kalau kami bisa mau melaporkan. Pertama, saya jamin 100 kalau bisa 1000 lah, 100% data kalian itu aman. Bahkan walaupun kita sesama pengguna aplikasi misalnya, misalnya ada sesama pengguna aplikasi, saya yakin antara satu dengan yang lain tidak tahu datamu, nomor teleponmu tidak tahu, yang tahu siapa? Admin. Nah, admin itu tadi adalah pertama saya sebagai pengembangnya, karena wajib untuk mengetahui siapa pengguna-penggunanya. Terus yang kedua, admin dari tiga instansi itu tadi. Nah, termasuk kalau di sekolah itu ya kita masukkan admin seperti misalnya BK-nya atau wakil kesiswaannya. Nah, itu yang mengetahui data mereka itu ya mereka itu tadi. Misalnya ada korban nih, kejadian misalnya di satuan pendidikan. Bapak, ibu guru jangan khawatir, atau murid-murid jangan khawatir, data kalian akan terumbar kemana-mana. Misalnya kalian misalnya dilecehkan ada di bagian sensitif, gak apa-apa, yang penting kamu yakin sama gurumu itu untuk melaporkan, akan tersimpan kok. Seperti itu. Jadi saya yakin ini dijamin kerahasiaannya. Kenapa? Karena memang kami kembangkan harus safety bagi si korban itu tadi.
2: Oke, jadi aman ya. Insya Allah aman ya. Jadi jangan pernah takut untuk
3: Berani speak up
2: ya, ketika kita memang menjadi korban perundungan, seperti itu ya Pak ya. Dan juga untuk kita ingin menambah wawasan, sebenarnya perundungan ini seperti apa, juga bisa melalui aplikasi tersebut.
3: Bisa bermain game juga di situ.
2: Ada gamenya juga. Itu gamenya terkait psikolog atau gimana?
3: Gamenya terkait dengan ini sih, sebenarnya menambah wawasan tentang bullying itu tadi dalam bentuk tebak-tebakan lah gitu kan. Jadi misalnya ada gambar, ini termasuk bullying apa misalnya, bullying fisik kah, bullying non-verbal kah, atau bullying verbal kah, atau cyberbullying kah. Nah, di situ ada ini supaya meningkatkan edukasi bagi si si user, terutama si pengguna itu tadi. Jadi tidak hanya serta-merta ya ada pelaporan, tapi ada juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
2: Bahkan sebagai sarana hiburan juga ya, Pak ya.
3: Kalau lagi suntuk jadi bisa bermain game gitu.
2: Menjadi seorang guru sekaligus yang memikirkan tentang psikolog anak di sekolah, kemudian bagaimana sih mereka tuh agar terhindar dari bullying ini. Tentunya ini patut dicontoh menurut saya, Pak ya. Patut dicontoh bagi guru-guru lain. Harapan Bapak apa ini kepada sesama tenaga pendidik seperti itu?
3: Sebenarnya sudah umum lah ya, ke Bapak Ibu guru itu kan yang kita tangani. Satu kelas itu kalau di SMA itu kan 36. Saya yakin masing-masing isi kepala berbeda-beda. Misalnya satu guru aja mengajar 5 kelas, 36 kali 5 kelas itu kan sudah 180 siswa. Dengan berbeda karakter, dengan berbeda sifat dan seterusnya. Jadi menurut saya sekolah harus hadir di tengah-tengah anak-anak. Kenapa harus hadir? Karena selama ini bisa saja ada kejadian sesuatu, kejadian luar biasa atau kejadian yang lainnya, itu karena ketidakhadiran sekolah. Bukan berarti, maksudnya ketidakhadiran ini tidak ada guru, tidak ada belajar, mengajar, dan bukan. Artinya apa? Sekolah harus dijadikan tempat yang aman, nyaman bagi si murid itu tadi. Nah, bagaimana supaya menghadirkan rasa aman dan nyaman? Kita budayakan budaya yang menumbuhkan karakter anak yang bisa diberdaya gunakan, baik itu secara keterampilan, baik itu secara kognitif kemampuannya dia, ataupun secara afektifnya dia. Nah, dengan seperti itu tadi, saya yakin kalau sekolah sudah menerapkan budaya-budaya positif yang akan diterapkan, maka sekolah akan menjadi tempat yang ramah dan aman bagi murid-muridnya. Dia tidak perlu khawatir ketika datang ke sekolah. Dia tidak perlu takut dengan adanya kasus, misalnya dia suatu waktu ada orang ingin membuli dia. Dia tidak perlu apalagi ya takut atau merasa terancam. Kenapa? Karena guru-gurunya juga merasa ada di berada di lingkungan dia. Itu tadi. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, hadirlah di tengah-tengah anak-anak untuk menjawab permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Karena saya yakin memikirkan anak sendiri juga belum tentu kita bisa, apalagi memikirkan anak orang yang sekian banyak. Tetapi yakinlah bahwa inilah tugas mulia sebagai seorang guru, panggilan hati. Jadi memang tidak hanya sekedar kita mentransfer ilmu pengetahuan di dalam kelas mengajar, tetapi bagaimana berusaha untuk hadir di tengah-tengah mereka dan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi mereka sendiri.
2: Baik, tentunya kita harapkan bersama muncul juga nih guru-guru lainnya yang bisa berinovasi untuk memanfaatkan teknologi menjadi sebuah alat untuk kebaikan seperti itu ya Pak ya, untuk mencegah perundungan di sekolah atau di mana saja. Terima kasih Pak Dedi sudah berbagi inspirasi, insight kepada pendengar RRI Nunukan, juga kepada para siswa dan juga guru maupun orang tua yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya aplikasi ini, tadi namanya apa sih, Batik ya Pak ya? Aplikasi ini tentunya anak-anak itu bisa lepas dari perundungan seperti itu dan berani untuk speak up ya, itu yang penting ya. Baik, terima kasih Pak Dedi sekali lagi sudah datang ke RRI Nunukan dan pendengar, demikian untuk Ngobras di edisi kali ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan, saya tentunya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan Pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung bisa di via pesan singkat ya, di SMS maupun di pesan singkat WhatsApp di 0811-5311-945. Mungkin Anda ingin request lagu kenangan di segmen Ruang Rindu malam hari ini, silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama saya di via pesan singkat. Nah, itu dia tadi lagu dari Poppy Mercury dengan judul Mama Aku Ingin Pulang. Saya hadirkan sebagai lagu pembuka di malam hari ini, di mana lagu tersebut dirilis di tahun 1995 dan merupakan lagu pop rock balada populer. Lagu ini awalnya identik dengan penyanyi Nika Ardila dalam album yang dirilis di tahun yang sama. Namun, Poppy Mercury juga merekam dan merilis lagu ini dengan aransemen musik yang berbeda. Oke, di malam hari ini saya juga ingin menyapa pendengar untuk Anda yang baru saja usai mengikuti kegiatan Maulid Nabi ya, begitu seru. Kita membangun silaturahmi dan juga memperdalam ilmu agama. Ataupun Anda yang sedang beristirahat karena telah mengikuti lomba gerak jalan indah di Nunukan, ataupun telah nonton ya, luar biasa. Jadi heboh, tidak hanya pesertanya saja tapi penontonnya juga luar biasa.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Oke, pendengar, Anda masih di segmen Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di malam Minggu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Malam yang sangat tepat bagi Anda yang punya rencana untuk keluar rumah, mungkin sekarang lagi di luar rumah sudah atau di atas kendaraan roda 2 maupun roda 4 Anda, pendengar, saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Oke, saya coba untuk terima telepon yang masuk di malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Sasya.
0: Selamat malam juga Tajudin. Gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Ya, alhamdulillah aku sehat, Mbak Sasya, kabarnya. Sasya semoga cepat sembuh ya.
0: Kok tahu aja sih? Berubah ya suaranya ya?
1: Suaranya beda nih Mbak Sasya, berat banget suaranya nih, berat.
0: Betul, sebenarnya tadi kayak kurang pengen buka line telepon sebenarnya. Takutnya nanti batuk-batuk, tapi gak apa-apa deh. Oke, Tajudin, gimana di Minahasa? Kalau Minahasa terdampak juga gak sih kabut asap dari karhutla?
1: Alhamdulillah enggak ya Mbak Sasya, cuman memang udah mulai kekeringan nih Mbak Sasya.
0: Oh, kekeringan ya.
1: Ya.
0: Oke. Tapi hujannya udah lama emang enggak turun.
1: Ya aku hitungin terus udah 49 hari nih Mbak Sasya enggak ada hujan.
0: Terus ya Allah, lama banget ya. Belum turun hujan ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Iya kan ini seluruh Indonesia Mbak Sasya kayaknya ini
0: betul.
1: Bukan semuanya.
0: Banyak sungai-sungai yang malah kering gitu ya. Sungai-sungai besar lagi.
1: Iya kalau di tempat aku ini sih danau ya. Mulai agak kering.
0: Mbak Sasya, danau. Danau. Tapi ya, keringnya kering banget atau masih ada airnya gitu?
1: Masih ada air.
0: Oh, masih ada air.
1: Airnya udah ke bawah gitu, enggak udah enggak di atas lagi gitu. Udah di tengah-tengah maksudnya gitu airnya.
0: Waduh, mudah-mudahan segera turun hujan ya Tajudin ya.
1: Iya, semoga. Soalnya di prediksi BMKG katanya nanti Oktober Mbak Sasya baru berakhir.
0: Aduh, lama banget. Ya,
1: masih
0: 2 bulan
1: lama,
0: lagi
1: kan,
0: ya.
1: Agustus aja nih belum habis. Terus September 1 bulan, 1 bulan lebih.
0: Ya ampun.
1: Semoga aja ada keajaiban, ada mukjizat dari Allah gitu ya.
0: Betul-betul, ya. Dan semoga terus bertahan ya untuk masyarakat di sana.
1: Iya betul. Soalnya Kalimantan udah masuk apa tuh? Kayaknya di sana udah banyak prosesnya di sana kan. Dari presiden juga kan ke sana kayaknya.
0: Betul, ke Kalimantan sudah nih presiden. Oke deh kalau gitu. Iya. Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Aku mau request tapi kayaknya Mbak Sasya kan lagi sakit jadi nanti aja deh aku requestnya.
0: Oke deh kalau gitu, makasih ya. Oke Tajudin.
1: Iya, buat Mbak Sasyanya semoga cepat sembuh.
0: Amin, terima kasih.
1: Jangan lupa minum obat kalau memang harus perlu minum dan banyak istirahat. Harusnya sih Mbak Sasya, mohon maaf ya nggak siaran malam ini kan ya gitu ya.
0: Pengennya gitu, tapi belum bisa.
1: Udah sakit tapi masih begadang.
0: Iya
1: nih. Hebat nih Mbak Sasya meskipun lagi sakit gitu. Aku berandai-andai gitu ya Mbak Sasya terakhir mau ngomong sebelum nutup.
0: Iya.
1: Kalau aku seandainya jadi direktur gitu Mas Yasya ya. Kalau ada penyiar sakit, aku gak mau dia siaran. Aku bakal bilang, kamu pulang aja deh Mas Yasya gitu, gak usah siaran.
0: Disuruh istirahat dulu ya.
1: Iya istirahat. Aku bilang begini, kamu nanti kalau udah sembuh baru balik lagi. Kalau kamu belum belum sembuh, jangan balik dulu gitu. Kalau kamu masih mau kerja ya gitu, aku bilang gitu. Kayak ancam dikit sih gitu.
0: Mudah-mudahan Tajudin ini jadi pimpinan nih. Jadi bawahannya nih wah pasti bakalan sejahtera kalau Tajudin jadi pimpinan.
1: Iya gitu. Jadi Mbak Sasya jadi ada penyiar pengganti sementara. Terus kalau penyiarnya itu udah sembuh bisa balik lagi siaran lagi biar siarannya lebih bagus lagi gitu dan kesehatannya juga kan lebih bagus lagi.
0: Iya, betul. Ya mudah-mudahan besok sudah agak baikan. Doain ya.
1: Iya, oke, makasih Mbak Sasya, mohon maaf.
0: Sama-sama.
1: Dan Selamat malam, Mbak Sasha.
0: Selamat malam juga, Tajudin. Terima kasih untuk Tajudin yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Nunukan di malam hari ini. Saya putarkan lagu dulu ya, sembari nanti saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung di segmen Ruang Rindu.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Itu dia lagu Mengapa Tiada Maaf Darimu pendengar yang dinyanyikan oleh Endang Estaurina. Ini adalah lagu legendaris ciptaan dari Yesi Wenas yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli dan sukses dinyanyikan ulang juga oleh Endang Estaurina maupun Yuni Sara. Nah pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya mengajak Anda untuk jangan lupa mendownload aplikasi RRI Digital ya melalui Google Play Store secara gratis, dan tentunya Anda bisa membaca beragam berita-berita teraktual di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya masih akan hadirkan satu lagu pamungkas lagi di Ruang Rindu kali ini sebelum nanti kita akan beranjak ke program selanjutnya, yaitu dengan lagu-lagu daerah dan informasi seputar kebudayaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa

0: penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Gili Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tobat dari kuin dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan.

0: dilakukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
1: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk DMA atau cagar budaya yang baru, seperti itu.
2: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita sudah memikirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
3: Sudah banyak yang meninggal.
2: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
2: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah, kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
1: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, Nah, barulah kita catat lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan. Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi. Itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Sulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk Nunukan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
4: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala. Artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah bahwa memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
1: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
2: "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ.
1: Anak muda itu menoleh dan berkata,
2: "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?"
1: keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
2: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
1: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Baik itu untuk di wilayah Nunukan di FM 96,3 MHz, di wilayah Sebatik, kemudian juga di Malaysia di FM 91,5 MHz, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat pagi, semoga Anda semuanya di awal pagi hari ini bangun dengan semangat yang luar biasa, mensyukuri atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita di hari yang baru ini dan di hari lalu. Dan hari ini pendengar, di hari Minggu ini kita berharap cuaca bagus, pekerjaan Anda juga bisa berjalan lancar, atau juga segala usaha Anda semuanya berjalan lancar. Apapun yang hari ini Anda ingin kerjakan atau nikmati di hari libur di hari Minggu ini, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan hari ini pendengar, mengawali perjumpaan kita bersama saya Angel dan juga operator saya Rashidi, menemani Anda semuanya. Kita akan mengawali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi.

0: Mendingan kembali lagi, kita masih bersama di Mutiara Pagi kali ini. Dan di pagi hari ini kami akan hadirkan topik yaitu makna kemerdekaan bersama dengan Bapak Ustadz Nurdin Sade SPDI. Dan nantinya akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Baik, terima kasih rekan Angelina Sondag. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar, pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung Ridwan. Pagi hari ini menemani Anda semuanya, tentunya di acara Mutiara Pagi. Dan narasumber pada pagi hari ini include dengan situasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita akan dengarkan bersama dari Pak Ustadz Nurdin Sade SPDI ya. Pak Ustadz Nurdin Sade SPDI ya, beliau adalah merupakan ASN dari dunia pendidikan dan hari ini akan berbicara tentang makna kemerdekaan. Selama 10 menit, Pak Ustadz, kita dengarkan. Nanti setelah itu baru kita akan ngobrol, akan ada dialog, siapa tahu ada yang bertanya, Pak Ustadz. Baik, waktu saya berikan kepada Pak Ustadz selama 10 menit, nanti kita akan lanjutkan dengan dialog, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatul muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasul. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua secara terus menerus. Tidak ada satu saat dan waktu kita mampu melepaskan diri dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita juga tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan kita semua. Para pendengar RRI di mana saja berada, di bulan Agustus bagi kita bangsa Indonesia tentu punya makna tersendiri, karena di bulan inilah kita sebagai bangsa itu menyatakan komitmen kita untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mampu melepaskan diri dari penguasaan kekuatan bangsa lain. Dan sangat spesifik lagi di tahun 2026 ini, di hari kemerdekaan kita yang ke-81, bagi kita umat Islam juga bertepatan dengan masuknya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu, kalau dulu para pejuang bangsa kita berjuang untuk mengusir para penjajah yang menguasai dan mengendalikan serta mengatur kita, maka saat ini kita tidak berjuang lagi dalam kontes untuk mengusir bangsa dan apa penjajah dari bumi ini dalam bentuk yang sifatnya fisik. Tetapi tugas utama dan tanggung jawab kita adalah memberikan apa sih sesungguhnya makna kemerdekaan bagi kita yang sudah usianya 81 tahun. Kalau usia manusia ini sungguhnya sebuah usia yang sangat luar biasa. Bahkan kalau manusia sudah usur, sudah lansia. Tapi bagi sebuah bangsa tentu masih dalam proses menuju kepada sebuah kematangan. Nah, ada satu hal yang menarik di tahun ini. Tema bangsa kita itu adalah jadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, berangkat dari tema kemerdekaan hari ini, maka kalau ketika kita memaknai kemerdekaan, maka pertama, bahwa kita harus menjadi bangsa yang mampu melepaskan berdaulat, artinya mampu menjadi bangsa yang mampu melepaskan ketergantungan kepada segala aspek, meskipun tidak secara mutlak, karena bangsa hari ini itu membutuhkan juga bangsa-bangsa lain. Tetapi ketergantungan kita kepada bangsa lain itu tidak bisa menjadi sesuatu yang sangat dominan. Ketika dia bangsa lain yang dominan, misalnya di bidang ekonomi, di bidang sosial dan politik, itu akan menyulitkan diri kita, dan itu membuat kita menjadi bangsa yang tidak berdaulat lagi. Di bidang pertanian, kita harus menjadi bangsa yang berdaulat, mampu memenuhi kebutuhan dasar kita minimal dalam negeri. Kemudian, sebagai bangsa yang berdaulat, tentu kita harus menjadi bangsa yang mampu menata, mengatur diri sendiri tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Kemudian yang kedua, ada kata adil. Nah, ini istilah adil ini adalah sebuah kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi dalam penerapannya, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini adalah sesuatu yang sangat susah. Tetapi sebagai sebuah cita-cita, sebagai sebuah mimpi besar kita, maka tidak apa-apalah. Tetapi satu hal yang pasti, di hari kemerdekaan yang 81 ini, salah satu syarat mutlak untuk menjadi bangsa maju adalah kita harus mampu menegakkan keadilan. Karena keadilan itu akan membawa kepastian. Kepastian sosial, kepastian ekonomi, kepastian budaya, kepastian hukum. Artinya kita harus mampu menempatkan sesuatu pada levelnya. Nah, yang ini saya kira bahwa hari ini kita masih rasakan ada ketimpangan. Masih susah kita mendapatkan apa yang dinamakan dengan keadilan. Padahal agama kita sebagai bangsa Indonesia itu yang mayoritas beragama Islam, Al-Quran mengingatkan kita bahwa keadilan itu lebih dekat kepada semangat ketakwaan. Idul Akhiratul, artinya bahwa orang yang beriman, orang yang adil itu juga menjadi bagian daripada perilaku takwa. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah bahwa salah satu makna kemerdekaan itu adalah kita harus mampu menjaga nilai-nilai persatuan. Jadi semangat kebersamaan, semangat toleransi, moderasi dalam keberagamaan, itu juga harus kemudian kita junjung tinggi. Bukankah juga kita sebagai orang beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kita bahwa kamu adalah bangsa yang satu, kamu adalah bangsa yang tidak boleh ada penindasan antara bangsa yang satu dengan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya hanya karena persoalan ras, persoalan suku. Akhirnya yang menentukan kualitas kita adalah persoalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan memahami persoalan seperti itu, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan, harus kemudian banyak belajar dan kemudian memiliki semangat untuk berkarya. Kemudian juga harus memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kemerdekaan yang kita dapatkan dengan penuh pengorbanan baik jiwa, raga, kemudian fisik dan seterusnya, itu kemudian bisa kita pertahankan. Hanya dengan kemampuan kita sendiri, hanya dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa menjadi bangsa yang merdeka secara esensial, merdeka sesungguhnya. Mungkin inilah sekedar sebuah pengantar di hari kemerdekaan ini. Pertama, kita syukuri karena kemerdekaan inilah kita bebas seperti ini. Dengan kemerdekaan inilah banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Bahwa banyak hal yang bahwa bangsa ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kepastian hukum, dan itulah menjadi PR kita, itulah menjadi tantangan kita yang harus kemudian kita harus selesaikan kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang memiliki kemandirian. Saya kira inilah sebuah pengantar diskusi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa meridahi kita semua, dan khususnya kita sebagai bangsa Indonesia yang banyak beragama Islam, itu harus juga punya peran aktif untuk mengisi kemerdekaan ini. selanjutnya kembali ke moderator.
1: Baik, terima kasih demikian tadi berkaitan dengan mengisi semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Baru saja kita dengarkan bersama Pak Ustadz Nurdin Sadeq memberikan penjelasan ataupun mungkin memberikan semangat juang, karena beliau juga seorang pakar pendidik sehingga kemungkinan di dunia makna kemerdekaan sangat cocok kalau kita bahas pada pagi hari ini. Dan Pak Ustadz Nurdin Sadeq, berkaitan dengan kemerdekaan tadi bahwa melalui pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan saat ini, kayaknya sepertinya ada sesuatu perbedaan antara pejuang dulu dengan pejuang-pejuang sekarang, Pak Ustadz. Kalau dulu kan memerlukan fisik, Pak Ustadz, ya.
2: Iya.
1: Kalau dulu memerlukan fisik, memerlukan perang, memerlukan senjata. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya cukup dengan menggunakan apa namanya itu, pemikiran, tidak mau menggunakan fisik, tapi justru menggunakan sesuatu pemikiran-pemikiran yang membuat pembangunan. Nah, dalam hal ini yang paling top di dalam kemerdekaan ini, sekarang kan masih Agustus, Pak, ya, masih, yeah, merdeka ini. Kira-kira apa yang kira-kira membuat bisa mengenang pada zaman dulu itu, pada saat itu tuh kita mempertahankan itu dengan perang, dengan senjata, dengan perkelahian. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan untuk para pemuda maupun orang tua yang sangat kira-kira bisa ditiru oleh negara dengan baik, Pak Ustaz?
2: Yang pertama bahwa metodologi perjuangan kita itu beda antara para pendiri bangsa kita dengan zaman sekarang.
1: Iya.
2: Tapi ada hal yang harus sama, yaitu semangatnya.
1: Semangatnya.
2: Semangatnya, rela berkorbannya, sungguhnya itu harus menjadi sama antara apa yang dimiliki oleh para pendiri bangsa kita dengan yang ada sekarang. Jadi kalau dulu para pahlawan kita berjuang, senjatanya itu adalah pistol, bom runcing,
1: fisik. Pokoknya antara mati dan hidup.
2: Kalau zaman sekarang, senjatanya bukan lagi pistol,
1: iya,
2: bukan lagi bom runcing, tapi ilmu,
1: ilmu,
2: sains, teknologi.
1: Iya.
2: Nah, itu yang menjadi menjadi senjata utama. Nah, karena itu di hari kemerdekaan kita ini, sebesar apapun sumber daya alam yang kita miliki, kalau kita tidak kuasai teknologi, melek dalam penguasaan sains, maka kita akan menjadi bangsa yang terbelakang.
1: Karena
2: itu di saat ini, semua khususnya para generasi muda kita, tidak ada jalan lain untuk bisa menjadi generasi yang tangguh.
1: Iya.
2: Menjadi dan bisa menyelamatkan bangsa kita ini dari keterpurukan, itu adalah harus ada semangat kemauan untuk belajar,
1: iya,
2: untuk memperkuat diri di bidang sains dan teknologi, karena itu adalah senjata utama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, senjata yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah persoalan kekuatan ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang akan menguasai dunia. Singapura tidak punya sumber daya apa-apa, tapi dia menguasai ekonomi, maka kemudian dia bisa menguasai dunia.
1: Kita bisa tanam singkong, Pak Ustaz.
2: Iya. Tetapi karena
1: tanam
2: kita
1: jagung.
2: Kita yang punya bahannya, orang lain yang kemudian ngolahnya.
1: Ngolahnya. Jadi itu kalah satu teknis gitu, Pak Ustaz.
2: Iya, itu persoalan teknis. Karena itulah kemudian maka persoalan semangat untuk berusaha itu juga harus menjadi sebuah mentalitas kita yang harus terus kita tanamkan.
1: Iya.
2: Kemudian yang ketiga yang tak kalah juga pentingnya itu adalah semangat untuk kemudian berkorban. Kita semua, kita memang hari ini kehilangan makna dan semangat terhadap figur kebangsaan. Kita tidak memiliki figur-figur lagi seperti figur Agus Salim.
1: Figur Agus Salim.
2: Agus Salim yang mantan kemudian menjadi mantan Menteri Luar Negeri. Yang punya kemampuan yang sangat luar biasa dan memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki pola hidup yang sederhana. saking saudaranya Pak Agus Saling itu sampai kemudian meninggal anaknya, dia tidak punya kain kapan, padahal dia adalah menteri luar negeri.
1: Pada saat itu.
2: Bandingkan dengan perilaku para mohon maaf lah orang-orang yang hari ini diberikan kekuasaan. Sudah dapat jatah masih ambil lagi.
1: Iya, nah, saat ini Pak Ustaz. Berkaitan dengan pejuang dulu dengan pejuang sekarang Pak. Memang kalau dulu itu kita berjuang untuk mempertahankan kemenangan, setelah menang kita merdeka, setelah merdeka kita baru ada kebebasan gitu Pak Ustaz. Nah, saat ini ya kita sudah sistem berubah, sistem berjuangnya yang berubah Pak. Kalau dulu itu dengan fisik, kalau sekarang dengan fisik tapi dengan menggunakan itu tadi elektrik tadi Pak Ustaz. Kita harus menguasai ini YouTube, kita harus menguasai apa TikTok, harus menguasai semua, kita harus ada di situ semua Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah presiden kita ini semangat sekali nanam singkong, nanam jagung, nanam padi, ya mudah-mudahan ya dengan cara seperti itu justru akan menambah ekonomi kita Pak Ustaz. Karena tadi disampaikan bahwa yang pertama, yang utamanya adalah masalah ekonomi Pak Ustaz ya. Yang bisa memperjuangkan ekonomi kita bisa berkembang dengan baik, maka kita akan sejahtera. Yang kedua Pak Ustaz, ketergantungan pada negara lain Pak Ustaz. Dalam hal ini sampai di mana kita mestinya memang kita memerlukan negara lain Pak Ustaz, karena tidak semuanya itu bisa dikerjakan di Republik. Nah, dalam hal ini sebatas mana, sejauh mana hubungan kita dengan luar negeri sehingga kita bisa harmonis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Artinya kan dunia sehari ini kan sudah menjadi sebuah sistem.
1: Sistem.
2: Tidak ada satu negara yang bisa melepaskan diri dari negara lain. Kita punya lahan yang luas, tapi untuk bikin tempe masih harus kita bergantung dengan Amerika. Kita punya lahan yang luas untuk makan daging sapi, masih kita harus bergantung kepada Australia. Nah, itu contoh-contoh kecil lah yang ada pada diri kita. Nah, karena ini adalah sebuah satu sistem yang buat seluruh bangsa itu punya ketergantungan dengan bangsa lain. Tinggal masalahnya lah, apakah ketergantungan itu punya apa yang sangat besar atau tidak. Kan ada juga mungkin bangsa memang membutuhkan negara lain, tetapi ketergantungan pada negara lain itu tidak terlalu tinggi karena mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Ketika terjadi perang Iran dengan Amerika, harga plastik naik. Kenapa? Karena kita memiliki ketergantungan kepada negara-negara Arab dan seterusnya.
1: Padahal mungkin juga di negara itu ada plastik maksudnya.
2: Tentu negara kita mungkin ada bahannya yang kemudian bisa
1: Cuma karena ini politik tadi Pak. Jadi bisa dikerjakan di luar negeri, nanti kita beli ke sana kan gitu.
2: Jadi itulah apa, karena ini sebuah dunia ini menjadi sebuah sistem yang kemudian saling bergantung dengan orang lain. Dan saya kira tidak ada negara yang sudah yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ada harus membutuhkan negara lain.
1: Tetap kita memerlukan bantuan luar negeri
2: yang lain. Cuma bantuan itu bahwa tidak boleh kemudian menghilangkan kedaulatan kita dan kemandirian kita sendiri. Karena mungkin kalau dibantu hanya sekitar 10-20%, tapi kalau sampai kemudian sangat besar sampai 70-80% ketergantungan kita itu sangat berisiko.
1: Mengutamakan menunggu bantuan dari luar negeri. Padahal di dalam negeri kita ada contohnya, seperti umpama contoh aja kayak model bahan-bahan yang ada di Papua, kan, yang ada di Kalimantan, pengeboran minyak itu kan kita ada semua Pak Ustaz. Cuma kan tapi tetap juga kita masih bahan mentahnya dikirim, bahan mentang nanti setelah jadi barang itu jadi minyak baru
2: kita beli lagi.
1: Ini sistem yang mungkin kita belum saatnya kita membahas itu ya. Mungkin ada yang bidang-bidang yang menguasai tentang itu. Mudah-mudahan mereka sangat jujur. Kembali ke adil tadi Pak Ustaz. Adil dalam ucapan itu sangat mudah sekali mengatakan kita adil. Nah, dalam hal ini sudah 81 tahun kita merdeka. Adil di sini, keadilan kita ini apakah sudah merasa dirasakan oleh masyarakat dan para pegawainya dan para pemerintahannya, juga para ulamanya, sudah dirasakan adil seberapa persen adil kita ini saat ini yang ada di negara Republik Indonesia ini, Pak Ustadz?
2: Saya kira bahwa salah satu tantangan kita terbesar kali ini adalah berkaitan dengan persoalan keadilan.
1: Keadilan. Nah,
2: kita ambillah pemahaman yang sederhana bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara normal, secara bagus. Hampir semua sistem kita itu kemudian terjadi sebuah ketidakadilan. Berarti kalau ketika terjadi ketidakadilan, berarti kan yang terjadi adalah ketimpangan.
1: Ketimpangan.
2: Orang curi, di bidang hukum misalnya, orang curi ayam dihukum 2 tahun, 3 tahun. Orang korupsi, dan miliar.
1: Triliun miliar.
2: Hanya dihukum 2-3 tahun
1: itu,
2: juga.
1: Itu salah satu bentuk yang kira-kira kayaknya tidak adil gitu maksudnya.
2: Itu bagian dari ketidakadilan. Belum lagi persoalan penguasaan aset ekonomi yang kemudian hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hutang misalnya hanya dikuasai oleh sekitar 10% dari warga negara ini dan seterusnya. Banyak hal-hal yang kemudian menjadi perilaku kita. Di bidang pendidikan tentu juga kita merasakan di bidang pendidikan distribusi pembangunan sarana dan prasarana yang masih timpang antara Jawa dan di luar Jawa. Nah, padahal itu adalah merupakan bagian daripada cita-cita leluhur pendiri bangsa, pendiri bangsa kita.
1: Tapi MBG sudah sampai kan Pak MBG?
2: Iya.
1: Artinya sudah sampai. Sudah sampai ke masyarakat, ke siswa ya kan, sudah merasakan mungkin ikut menikmati makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mungkin mencerdaskan lah barangkali, walaupun mungkin bentuknya seperti apa wa'alam, karena kami tidak dapat Pak Ustadz ya, itu anak-anak sekolah yang dapat itu Pak. Dalam hal ini berkaitan dengan keadilan tadi Pak Ustadz, apakah MBG ini juga termasuk juga masuk di dalam keadilan dalam kita hidup bermasyarakat Pak Ustadz?
2: Mungkin visinya iya, tapi pada prakteknya belum.
1: Prakteknya yang belum. Secara fisik teori itu sudah masuk maksudnya.
2: Iya, tetapi kenapa? Karena ini program yang ugal-ugalan yang ditata lakukan oleh pemerintah tanpa punya persiapan yang baik. Maka itu saya ketika terjadi peristiwa kepala BGN itu ditangkap, saya hanya berpikir lambat ditangkap.
1: Terlambat. Atau belum berbuat Pak Ustadz, makanya belum ditangkap.
2: Terlambat ditangkap.
1: Terlambat.
2: Sejak awal kemudian jadi begini, sesuatu yang dipaksakan secara tergesa-gesa apalagi menyangkut kepentingan publik, kebijakan publik. Itu punya resiko yang besar. Belum lagi hari ini kan masih dalam tata pengelolaan. Salah satu masalahnya MBG itu dia tidak punya data yang konkret.
1: Awalam ya, karena sudah berjalan ini program pemerintah. Kita doakan saja, kita sebagai kaum-kaum ulama ini kita doakan saja mudah-mudahan program itu berjalan.
2: Jadi doa untuk para pemerintah itu bukalah kalau orang berdoa, ya Allah ampuni dosa para pemimpin kami. Doanya tidak boleh seperti itu.
1: Bukan pengampunan.
2: Bukanlah
1: tapi,
2: pengampunan.
1: Tapi doanya dibetulkan. Kan,
2: dibetulkan, gitu. Diberikan hidayah supaya dia sadar.
1: Sadar. Umpama cetak 15.000 ya, kena betul-betul 15.000 kan gitu. Ya baik, berikutnya Pak berkaitan dengan Mutiara Pagi Pak, bahwa bentuk takwa kita dalam kemerdekaan ini kira-kira sebatas mana sampai di mana agar kita ini itu tadi seperti yang sudah kita sampaikan ada MBG, ada mungkin ada kejahatan yang dilakukan penghukuman tapi tidak sesuai ya kan, yang kecil dihukum besar, yang besar justru disembunyikan. Nah, dalam hal ini kita sebagai bentuk ketakwaan kita terhadap kemerdekaan ini, di mana bentuk kita untuk dalam hal ini, maksud?
2: Bentuk ketakwaan kalau kemerdekaan dikaitkan dengan semangat ketakwaan, maka yang pertama bahwa kita harus dulu syukuri, karena mensyukuri kemerdekaan ini, bahagia adalah sebuah ketakwaan. Karena
1: sudah 81 tahun ya, kita sudah.
2: Karena merdeka. Kalau kita tidak merdeka. Maka tentu kita tidak bisa seperti ini. Kita tidak bisa siaran.
1: Kita tidak
2: bisa pergi palung-alung kalau pagi hari Minggu pagi.
1: Iya.
2: Nah, karena itu kemudian kita harus syukuri kemerdekaan ini, dan itu adalah bagian daripada semangat ketakwaan. Kemudian yang kedua, kita harus kemudian mengisi berkarya, karena orang berkarya bertakwa itu adalah orang meninggalkan jejak.
1: Iya.
2: Orang yang meninggalkan jejak itu artinya orang yang punya manfaat, dan sebaik-baik orang kan manusia kan adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Dan semangat ketakwaan itu adalah orang yang salah satu semangatnya adalah banyak memberikan kemanfaatan, kontribusi, dan dalam negara yang merdeka maka kita sebab apapun posisi kita itu harus kemudian kita harus mampu memberikan manfaat kepada sesama manusia, paling tidaklah kita tidak menjadi sumber masalah dalam dalam kehidupan ini.
1: Syukur saja itu sudah merupakan bentuk bahwa kita sudah menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Indonesia ini sudah merdeka, sudah kita bebas, ya kan? Makan juga sudah kecukupan. Barangkali masih ada yang kurang, masih ada yang salah, masih ada yang belum pas. Mungkin memang ada berkaitan dengan usaha-usaha bisnis barangkali, Pak Ustadz.
2: Kemudian hal yang lain bentuk ketakwaan dan kaitan kemerdekaan adalah memelihara negara ini dengan alamnya. Alam ini jangan dirusak.
1: Jangan dirusak.
2: Allah
1: kita
2: berikan,
1: berbuat yang terbaik.
2: Terbaik. Jangan menciptakan kerusakan lingkungan, hutan dibabat dan seterusnya. Kan akan kemudian risikonya akan kembali kepada kepada kita semua. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang kecil-kecil seperti inilah yang kemudian yang harus kita jaga. Karena itu bukan hanya sebuah kultur, tapi lebih daripada itu, dia adalah merupakan bagian ruh dari keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi inti di dalam bentuk takwa tadi itu, kita pertama kita bersyukur dan kita berbuatlah yang terbaik. Walaupun mungkin menurut orang lain menganggapnya yang kita kerjakan itu belum tentu baik, Pak Ustaz, tapi ketika kita beranalogis bahwa kita ini sudah berbuat baik, sudah mengerjakan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, untuk negara, itu berarti sudah kita pegang bahwa itu adalah sudah kita berbuat baik, Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Mensyukuri, Pak Ustaz.
2: Syukuri nikmat.
1: Selanjutnya dengan dikatakan bahwa tadi merdeka ini sudah sungguh-sungguh apa belum, Pak Ustaz?
2: Iya.
1: Dalam kemerdekaan ini, Pak Ustaz.
2: Kalau kita bicara kemerdekaan itu bukan hanya sekedar melepaskan diri kita dari aspek fisik, sosial, politik. Tapi daripada itu, kemerdekaan itu punya nilai spiritual, punya dimensi moral, punya dimensi sosial. Maka sebenarnya semuanya itu terangkum dalam sebuah kalimat yang digagas oleh para pendiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
1: Nah,
2: kalau itu yang kemudian kita mampu wujudkan, maka kita sebagai bangsa itu akan bisa menjadi bangsa yang maju. Bangunlah jiwanya. Dan saya kira itu adalah sebuah kalimat yang sangat visioner. Karena masalah kita hari ini kan bukan bangun badannya, membangun jiwanya. Khususnya para jiwa-jiwa para orang-orang yang diberikan amanah itu. Agar itu tadi bisa berjalan, jiwanya itu bisa terarah secara baik.
1: Iya, kan ada dunia pendidikan, kan ada masing-masing di bidang-bidangnya, kan ada, Pak Ustaz. Jadi bagi yang punya ilmu pendidikan, ya kita bergerak di bidang pendidikan. Atau yang punya ilmu tentang pertanian, kita bergerak di pertanian. Yang ilmu apa saja yang dimiliki lah, yang penting jangan ilmu merusak, Pak Ustaz. Ketika kita sudah merdeka, sudah sungguh-sungguh bahwa kita sudah 81 tahun, insya Allah kalau kita memang niat baik dan niat kita untuk membela negara ini, maka insya Allah negara ini kita akan aman, Pak Ustadz. Selanjutnya berkaitan dengan kemerdekaan tadi, Pak Ustadz, kan sudah lewat ya, tapi masih berjalan juga ini, Pak Ustadz. Ada kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilaksanakan secara rutin itu, ya seperti lomba-lomba antar RT, antar desa. Dalam hal ini bagaimana perkembangan ini dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh? Nah, apakah ini juga merupakan bentuk kita untuk melaksanakan kegiatan ini merupakan rasa syukur atau gimana, Pak Ustaz?
2: Saya kira bahwa bergembira itu, rasa gembira itu adalah bagian daripada sikap syukur kita kepada Allah SWT. Nah, masyarakat dengan berbagai macam aktivitasnya yang menggembirakan itu,
1: menggembirakan diri apapun lombanya lah ya.
2: karena sebabnya kan lomba yang dikerjakan itu bukan untuk sebuah prestasi apa aja, sebuah sebentuk hiburan, dan itu juga menjadi ajang silaturahmi.
1: Sepertinya sesuatu yang kayak model kewajiban gitu, maksudnya. Setiap tahun itu setiap melaksanakan upacara 17 Agustus langsung dilanjutkan
2: dengan kegiatan-kegiatan.
1: Ada yang aneh-aneh, ada yang hiburan, ada gitu. Tapi itu bagus itu, Pak Ustadz ya.
2: Iya, bagus.
1: Bentuk rasa syukur, Pak Ustadz.
2: Cuma kita sebagai orang beragama, jangan sampailah kemudian melanggar ketentuan-ketentuan agama juga.
1: Iya.
2: Iya, kalau sudah maghrib sudahlah, berhentilah main poli. Iya.
1: Jangan lupa
2: ibadah dulu lah.
1: Iya, baik, terima kasih. Begitu tadi berkaitan dengan kemerdekaan pada pagi hari ini sudah dibahas oleh Pak Ustadz Nurdin Sade, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan karena waktunya sudah dibatasi oleh Mbak Angel, saya Bung Ridwan ditemani rekan saya yang siaran pada pagi hari ini, Mbak Angelina Sondak. Saya ucapkan selamat pagi, undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan juga Pak Ridwan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema makna kemerdekaan. Dan semoga pendengar kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai bahan bakar untuk terus memperbaiki diri, memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama anak bangsa, dan juga senantiasa bersyukur atas nikmat damai yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, anugerahkan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Sepekan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan. Edisi Minggu 23 Agustus 2026, berbagai informasi penting dan menarik yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Kita awali, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Berikut laporannya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Nunukan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bertindak sebagai inspektur upacara, penjabat sekretaris daerah Haji Raden Iwan Kurniawan memimpin jalannya detik-detik proklamasi dengan tertib dan lancar. Pengibaran bendera merah putih menjadi salah satu momen paling dinanti dan sakral dalam upacara Hari Kemerdekaan. Tim pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Petugas pengibar bendera dan upacara kali ini meliputi Komandan Upacara Kapten Laut Dedi Erwantoni, Pembawa Baki Ivana Beatrice, Pembentang Bendera Muhammad Diki Akbar, Penarik Tali Bendera Martinus Blaumuli. Peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu peserta upacara dari perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Q. Samil, menyampaikan pandangannya. Di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun generasi muda tetap menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
1: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang. Para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil dan serta pembangunan di bagian Nunukan serta para wilayah-wilayah kecil itu selaku diperhatikan dengan baik, Pak.
0: Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Upacara juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran kepala daerah serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri dan perwakilan pelajar serta mahasiswa. Sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Laporan Ahmad Ilham.
2: Usai sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Pembinaan wawasan kebangsaan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten mengatakan, anggota Paskibraka tidak hanya dibekali kemampuan untuk menjalankan tugas dalam upacara. Selama proses pembinaan, mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Ia berharap pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang telah diperoleh selama pembinaan tidak berhenti setelah tugas Paskibraka selesai. Para anggota juga diharapkan dapat menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.
3: Apa yang telah mereka dapat di selama pelatihan, karena terus terang memang jauh perbedaan, ada beberapa anak itu jauh perbedaan pada saat mereka masuk dengan sifat, tingkah laku, sudah mereka terdidik, jadi kami harapkan apa yang mereka terima di selama pelatihan itu mereka dapat terapkan di kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kehidupan mereka pribadi di sekolah maupun di sekitar lingkungan. Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
2: Emiliana juga mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses latihan, kerja keras anggota, serta dukungan pelatih dan pendamping selama masa pembinaan.
3: Ya tentunya pemerintah daerah sangat bangga ya, karena pelaksanaan kemarin baik parade maupun obade itu berjalan dengan lancar. Jadi saya sudah bilang ke anak-anak, bukan superman, bukan superwoman ya, tapi kami ini super team dari anak-anaknya, dari pelatihnya, dari pendamping maupun kami sebagai panitia seperti itu.
2: Ia menambahkan, berakhirnya tugas dalam peringatan HUT ke-81 RI bukan berarti peran anggota Paskibraka telah berakhir. Mereka masih dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengibaran bendera lainnya sebelum memasuki masa purna Paskibraka pada tahun berikutnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Momentum Hari Kemerdekaan dan Dim 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Berikut laporannya. Komandan Kodim dan Dim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan pesan kebangsaan yang syarat makna pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk berani mengubah pola pikir demi keluar dari keengganan untuk maju dan berkembang. Menurut Dandim, perubahan mindset tersebut sangat krusial agar masyarakat perbatasan memiliki daya saing serta semangat progresif yang menyongsong masa depan yang lebih baik. Selama ini keengganan untuk berusaha maju dinilai menjadi salah satu hambatan psikologis yang harus segera ditinggalkan. Dandim mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah heterogenitas suku bangsa yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan. Berbagai suku seperti Dayak, Jawa, Bugis, NTT, dan lainnya merupakan kekuatan kultural yang harus tetap dijaga dan tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus belajar dari pengalaman pahit sejarah masa penjajahan ketika bangsa Indonesia yang mudah diadu domba, akhirnya harus takluk di bawah kekuasaan kolonial. Ancaman perpecahan tersebut kini menjelma dalam bentuk modern yang harus diwaspadai bersama.
5: Kami sampaikan juga bahwasannya Nunukan ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup ada di sini. Ada warga masyarakat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mudah dipecah belah. Kita belajar dari pengalaman pahit saat penjajahan dulu, kita mudah dikuasai karena kita mudah diadu domba. Politik divide et impera itu sedang dijalankan ulang di Indonesia ini, Pak. Dengan kemudahan media kita menyebarkan berita-berita hoax diterima oleh orang yang tidak berpikir panjang, sehingga
0: kewaspadaan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar bohong. Pesan moral kemerdekaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ideologi dan sosial masyarakat di garis batas negara.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Status kepegawaian guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers terkait status P3K. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menyambut positif perubahan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut patut disyukuri setelah sebelumnya menjadi perdebatan di publik.
7: Jadi yang jelas begini, tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat ya. Setelah sekian lama terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, baik di publik maupun di DPR RI, maka tadi malam sudah diumumkan oleh Sekretaris NEP, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa untuk P3K guru itu ya secara nanti dari sisi status itu akan menjadi pegawai pusat di bawah langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, dan dari sisi status nantinya akan beralih ke situ.
6: Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga membuka peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Kaharudin menilai peluang tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan.
7: Kemudian, soal peluang nanti menjadi PNS, tentu ini juga sangat kita harapkan memang seorang guru yang memiliki tanggung jawab meningkatkan bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari melalui bidang pendidikan harusnya diberikan penghargaan yang setimpal, kan begitu.
6: Menurut Kaharudin, pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat termasuk peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS.
7: Nah, kalau misalnya ini betul-betul dibuka peluang bagi P3K itu nanti untuk mengikuti seleksi CPNS, ya tentu yang bagi memenuhi syarat gitu kan, ya tentu kita apresiasi. Dan pemerintah daerah tentu dengan segala hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan kondisi yang kita hadapi saat ini.
0: Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani harapan sejahtera Kelurahan Selison. Laporan dari Tareri.
8: Bupati Nunukan Irwan Sabri dan kelompok tani harapan sejahtera Kelurahan Selison melaksanakan panen perdana semangka dan jagung dengan luas lahan 11 hektar. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan panen perdana jagung dan semangka bersama petani harapan sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan pemerintah daerah karena petani ini sudah cukup luar biasa menanam dengan luas lahan dan sebarannya sudah meningkat dari tahun ke tahun.
9: Gak ada beberapa harapan, ada beberapa keinginan masyarakat kita. Yang pertama adalah kontribusi pemerintah terhadap dia punya pupuk. Nah tentunya ini menjadi pembahasan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar masyarakat kita ini makin semangat, makin bisa meningkatkan produktivitasnya terhadap di sektor pertanian. Kemudian juga kami akan merencanakan di daerah tersebut akan menjadi kampung hortikultura.
8: Ia juga menyampaikan jika di Kelurahan Selison akan dijadikan kampung hortikultura. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut. Apalagi luas lahan yang cukup memadai, kemudian hasil panennya cukup melimpah.
9: Kalau kita melihat kan sudah luasan lahannya sudah cukup, kemudian tanamannya juga sudah bagus, tentunya ini sangat relevan lah untuk kita jadikan kampung hortikultura. Selanjutnya tadi ada kita memberikan beberapa bantuan ya Pak ya, kami memberikan bantuan yang pertama adalah bibit jagung dan cabai rawit seperti itu.
8: Irwan Sabri meminta kepada petani di Nunukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan. Kemudian selebihnya dapat dijual ke luar Pulau Nunukan. Apalagi hasil panen sangat laris dan sudah ada pembelinya. Dengan harapan petani terus semangat, pemerintah daerah akan membantu dan mendukung dengan berbagai program-program seperti pupuk dan lain sebagainya.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Laporan Salma Amin.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
11: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, sekarutlah dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
10: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
11: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu atau sedang, jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
10: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat.
0: Demikian Anda baru saja mengikuti Warta Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda semua yang baru bergabung ataupun yang sudah sedari tadi. Semangat selalu untuk Anda. Dan pagi hari ini ya, alhamdulillah terlihat agak cerah. Semoga tetap cerah hingga sore hari nanti. Dan awal pagi hari ini saya yakin banyak yang sudah menikmati waktu paginya dengan berolahraga pagi, jogging, atau sekedar jalan-jalan ke alun-alun ya. Karena di alun-alun selain Anda bisa jogging, senam pagi juga bisa di sana. Kemudian juga Anda bisa berwisata kuliner di sana. Selain di alun-alun, di Tanah Merah Lemijung juga ya, Anda bisa berkunjung ke sana sekalian olahraga, sekalian juga bisa menikmati suasana pagi di tepi pantai, menikmati kuliner yang ada di sana, berbelanja pagi ya, buat masakan spesial siang hari ini semua ada. Jadi Anda bisa jalan-jalan ke, selain di alun-alun, juga di Tanah Merah Lemijung ya. Pokoknya di pasar-pasar tradisional yang ada di Nunukan Anda bisa kunjungi dan menikmati waktu pagi, atau juga mungkin pagi hari ini Anda sekedar berolahraga, menikmati jalan-jalan pagi di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda atau di seputaran jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Nunukan ini atau juga di tempat tinggal Anda saat ini. Oke, untuk semuanya pagi hari ini yang lagi di Mamolo, juga pasar Mamolo pastinya lagi seru ya, menikmati kuliner, jalan-jalan di sana, menikmati hawa pagi, waduh pastinya seru. Dan untuk semua yang lagi di rumah juga, buat ibu-ibu hari Minggu ini tengah menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, juga untuk seluruh umat Kristiani pagi hari ini tengah mempersiapkan diri untuk beribadah di gereja. Pokoknya apapun kegiatan Anda hari ini, semoga menyenangkan, buat Anda lebih rileks lagi, apalagi di hari Minggu ya. Dan untuk semuanya nantinya beragam informasi pagi kami hadirkan untuk Anda.

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah menggunakan

Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda, baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu. Poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 60 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunuk kan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunuk kan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

Beringan kembali lagi masih bersama di Nunukan pagi hari ini. Untuk semuanya selamat pagi sekali lagi buat pendengar yang ada di wilayah Nunukan, di Sebatik, di Tawang Malaysia, di Kelebakan yang mendengarkan siaran kami. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati akhir pekannya dengan beragam kegiatannya ya. Atau juga yang hari ini juga mungkin disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diawali di pagi hari tadi. Tetap semangat, jangan lupa juga sarapan pagi, nikmati kebersamaan dengan keluarga di pagi hari ini, atau juga yang mau ke pasar, berbelanja, atau masih di alun-alun, masih di Tanah Merah. Waduh, pokoknya selamat menikmati hari Minggunya. Dan juga yang lagi siap-siap menuju ke gereja, selamat menikmati hari Minggu di rumah Tuhan. Juga untuk semua yang hari ini punya momen spesial juga, yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya buat semuanya. Doa terbaik untuk Anda, semoga kedepannya semakin baik lagi. Dan hari ini juga tentunya punya beberapa momen spesial ya, sejumlah momen penting dan menarik juga diperingati di berbagai belahan dunia setiap tanggal 23 Agustus. Nah, kita lihat dulu nih di tanggal 23 Agustus ada peringatan apa saja ya. Kali ini hari ini diperingati sebagai Hari Konferensi Meja Bundar atau KMB, merupakan salah satu momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan juga selain itu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Pita Hitam. Nah, di dunia global pendengar, tanggal 23 Agustus diperingati sebagai Hari Pita Hitam atau yang juga dikenal sebagai Hari Peringatan Eropa untuk korban Stalinisme dan juga Nazisme. Dan selain itu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Peringatan Perbudakan ya, Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan juga penghapusannya, diperingati setiap tanggal 23 Agustus oleh masyarakat global. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah kelam perdagangan budak transatlantik. Oke, itu dia beberapa momen spesial hari ini. Dan juga mungkin hari ini Anda juga selain memperingati hari ulang tahun Anda, keluarga, teman, saudara, juga tetangga mungkin, mungkin juga hari ini Anda memperingati hari anniversary pernikahan atau hubungan Anda, atau juga suatu organisasi. Pokoknya berbagai peringatan penting yang Anda rayakan hari ini, semoga semuanya berjalan lancar.

0: Pendengar kembali Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda ya informasi terkait dengan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar pagi hari ini, saya sudah terhubung dengan prakarsawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Selamat berhari Minggu, apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa dalam keadaan sehat Kak.
0: Wow, luar biasa. Baik, kita langsung aja nih, ingin tahu seputar prakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Silakan Mbak Serpin.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi prakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan cenderung berawan. Demikian juga untuk malam hari masih diperkirakan cenderung berawan. Dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 3 hingga 15 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai kilat atau petir. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya, mendengar. Demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Saatnya kentongan. Objek wisata pantai dapat berpotensi bencana jika air laut pasang, terdapat rip current atau arus pusaran air, dan banjir rob. Untuk itu, jangan lupa selalu waspada saat liburan di pantai.

Waspadalah jika Anda terkena luka saat bencana di sekitar Anda terjadi. Berikut beberapa tips untuk merawat luka akibat bencana. Untuk luka ringan, Anda dapat mencuci tangan sebelum menyentuh luka, bersihkan luka dengan air bersih dan sabun, oleskan salep antibiotik untuk mencegah infeksi, tutup luka dengan perban atau plester. Dan untuk luka berat, segera cari bantuan medis profesional. Jangan mencoba untuk membersihkan luka yang berat sendiri. Jika ada benda asing di luka, jangan mencoba untuk mengeluarkannya sendiri. Berikan pertolongan pertama dengan membalut luka dengan perban atau kain bersih.